0: Anda, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singar aja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di Sepada ya, kita bakal ngobrol soal pariwisata dan juga ngomongin soal anak muda, guys. Nah, ada kaitannya kenapa anak muda itu bisa menilai gimana sih pariwisata kita. Kadang-kadang juga anak muda menemukan pariwisata yang ada di Buleleng, yaitu hidden gem atau mungkin juga yang lainnya. Tapi apakah generasi muda itu perlu ya yang namanya berpendapat? Penting banget sih yang pastinya tentang pariwisata dan budaya kita juga, guys. Oke, langsung aja ada teman-teman yang pastinya ada satu orang dari JBB atau juga Bagus Belarang, yaitu ada Kakak Made Saka Dwianta Putra via Terma. Selamat pagi, Kakak.
2: Pagi, Kakak.
1: Nah, ini kita ngomongin soal anak muda yang pastinya pas banget diwakilin sama Kak ini Saka ya. Nah, Kak Saka ini masuk JBB tahun 2025.
2: Ya, benar banget. Benar. Di tahun 2025 berproses sampai akhirnya bisa masuk ke salah satu komunitas anak muda yang paling mungkin anak-anak muda lain juga pengen banget masuk ke sini karena di sini kita bisa berprogres bersama teman-teman yang berbobot juga, dan kita juga tahu komunitas ini sangat positif bagi anak-anak muda. Jadi sangat bersyukur bisa bergabung di tahun 2025.
1: Oke, okay. Apalagi soal pariwisata.
2: Iya, benar banget.
1: Nah, ini kita ngelihatnya dari sisi lihat anak mudanya dulu. Nah, lihat juga Buleleng yang semakin kesini makin pesat nih ya.
2: Benar banget.
1: Makin banyak banget tempat wisata, makin banyak banget juga tempat yang ternyata bisa dikenalnya sama teman-teman dari JBB gitu atau juga Bagus Buleleng. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya Buleleng ini untuk di generasi muda ya, salah satunya Kak Saka juga melihat Buleleng ini apakah masih banyak nggak sih yang perlu dibenahi dari pariwisata kita atau udah cukup lah gitu lah.
2: Di sini saya pengen melihat sebagai anak muda yang memang suka mengeksplor alam, yang dimana anak muda sekarang itu banyak banget yang suka mengeksplorasi alam seperti ke gunung, ke air terjun, dan mungkin pariwisata alam lainnya. Pendapat Saka di sini mungkin anak-anak muda JBB lainnya juga sudah menyuarakan ini, yaitu di mana di saat kita juga suka mengeksplorasi alam, kita juga harus tahu bagaimana kita melakukan mitigasi jika sesuatu hal terjadi terhadap kita di alam tersebut. Mungkin contohnya di sini seperti di tempat wisata di air terjun, kita harus tahu apa sih yang perlu kita lakukan ketika terjadi bencana alam di saat kita melakukan kegiatan wisata tersebut, begitu.
1: Oke, okay, berarti di sini maksudnya Kak Saka itu kurangnya mitigasi,
2: yeah,
1: atau memang sudah cukup segitu aja gitu untuk mitigasinya? Apa perlu ditingkatkan lagi sebenarnya?
2: Sebenarnya mungkin di beberapa titik wisata itu udah diterapkan, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi. Jadi ada juga beberapa orang yang saya pernah tanyakan, kamu pernah nggak sih ketika ke tempat wisata melihat plang-plang ataupun peringatan untuk jikalau ada sesuatu yang terjadi atau bencana alam terjadi, plang itu ataupun peringatan itu kamu baca atau dapat kamu temukan, dan beberapa dari mereka itu belum dapat menemukannya. Dan kita di komunitas JBB ini memiliki ide untuk meningkatkan ide tersebut. Jadi bagaimana ketika di tempat wisata tersebut kita bisa pasangkan plang mitigasi bencana ataupun papan peringatan yang perlu kita lakukan ataupun persiapkan ketika ingin melakukan kegiatan wisata di alam, dan apa yang perlu kita lakukan ketika bencana alam itu terjadi. Gitu.
1: Oke, berarti menurut Kak Saka masih banyak tempat wisata yang masih konotasinya kurang memperhatikan tentang mitigasi bencana.
2: Iya, kurang dan perlu ditingkatkan.
1: Titik kumpul misalnya gitu ya,
2: ya
1: atau
2: kumpul.
1: Mungkin juga tempat di mana-mana tanda untuk mitigasi bencana belum masih banyak belum ada gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, di sini ngelihatnya itu sangat penting menurut Kak Saka.
2: Iya, sangat penting karena itu juga menyangkut nyawa seseorang,
1: ya.
2: Dan bagaimana kita sebagai individu itu sadar bagaimana kita menjaga diri sendiri dan kawanan kita lainnya. gitu.
1: Oke. Okay. Selain mitigasi bencana, contohnya salah satunya titik kumpul atau mungkin juga arah evakuasi gitu ya. Diperlukan nggak sih daya pendukung lainnya, misalnya kayak kayak di air terjun, otomatis kan turun ke bawah tuh perlu banget yang namanya cepat lari ke atas atau titik kumpul di atas mungkin seperti itu. Ada perlu bantuan alat atau mungkin juga orang penjaga di situ untuk lebih safety lagi nggak sih?
2: Tentunya dari pendapat saya. Penting banget sih, terutama guide ya, mungkin guide di pintu masuk itu harus menjelaskan agar lebih jelas lagi, tidak hanya mereka mencermati papan peringatan, mereka juga harus tahu dari orangnya langsung gimana sih caranya untuk menanggulangi jika ada bencana. Dan salah satu yang saya kepikirkan juga itu infrastruktur yang memadai. Jadi semisal di air terjun itu kan mungkin ada akses yang belum terlalu bagus. Jadi mungkin pemerintah itu bisa membenarkan akses tersebut, semisal tangga yang sudah rusak itu bisa dibenarkan agar infrastrukturnya lebih bagus lagi dan mitigasinya lebih berjalan dengan baik lagi.
1: Oke, berarti dari sisi fasilitas ya, seperti tangga atau mungkin juga jembatan mungkin ya perlu diperhatikan lagi ya, karena kebanyakan bukan hanya tempat wisata aja yang perlu estetik gitu ya, tapi posisinya memang harus aman juga gitu ya. Apalagi juga untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, mungkin yang mau jalan-jalan ke sana gitu ya, tapi kurangnya mini fasilitas ya mungkin juga kesulitan gitu, seperti itu ya. Berarti menurut Kak Saka penting banget nih yang namanya ditingkatin dari sisi yang namanya mitigasi bencana.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Perlu banget. Ya, jadi mungkin ini bisa didengar untuk yang pemberi kebijakan ya, karena penting banget juga untuk kita bisa safety walaupun kita sedang berwisata. Gitu. Itu salah satunya tadi di air terjun gitu ya.
2: Ya,
1: yang ternyata perlu banget yang namanya mitigasi bencana, yaitu arah evakuasi. Padahal lebih sulit sebenarnya kalau untuk di air terjun kita nemuin titik kumpul. Emang luas, tapi kalau sudah misalnya terjadi longsor atau banjir atau seperti apa, kita juga ribet untuk di, seperti itu gitu ya. Apalagi di lokasi yang lain, misalnya kayak pantai, untuk titik kumpul lebih gampang ya.
2: Iya,
1: karena bener, tinggal ke pinggir aja, yang pastinya itu sudah kita ketemu titik kumpul dan lebih luas. Tapi ada ranah-ranah mungkin kalau untuk di pantai mungkin daerah yang ini ya, peringatan-peringatan seperti daerah yang dalam gitu ya, atau mungkin juga ada binatang buas mungkin yang bisa perlu di apa ya, istilahnya diberitahu lah seperti
2: iya,
1: itu
2: benar.
1: Ya. Tapi ada nggak sih yang perlu ditingkatkan lagi dari pariwisata kita, mungkin dari selain mitigasi bencana Kak?
2: Dari pariwisata, selain pariwisata kita juga memiliki UMKM yang notabene berkaitan dengan pariwisata tersebut. Jadi sebagai anak muda atau khususnya saya mengetahui bahwa UMKM yang ada di Buleleng ini sangat melimpah dan pelakunya sangat banyak sekali, tetapi anak muda ini kurang mengetahui dan kurang mempromosikan UMKM tersebut gitu.
1: Oke. Dari sisi UMKM berarti ya?
2: Iya.
1: Karena kalau misalnya kita ngelihatnya UMKM banyak banget, cuma menurut Kak Saka kurang terarah gitu.
2: Iya, karena UMKM juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
1: Benar. Gitu.
2: Iya.
1: Karena kalau misalnya UMKM itu nggak ada, mungkin rasanya sepi gitu ya.
2: Iya.
1: Rasanya sepi banget, kemudian apa yang dijajaki, apa yang dibawa pulang oleh pariwisata. Bener. Gitu ya, pada saat berbelanja gitu ya. Oke, di sini berarti kerjasama yang kuat yang perlu dijalani juga untuk tempat wisata ya, untuk bisa menjajaki ya istilahnya barang yang ada, yaitu dari produk UMKM Buleleng, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ngeliat permasalahannya emang kurang perhatian itu kah UMKM kita, atau gimana menurut Kak Saka?
2: Sebenarnya dari mungkin bukan dari kalangan anak muda itu sudah bisa lah untuk mempromosikan, tapi dari kalangan anak muda seperti kita yang memang mengkonsumsi konten ataupun UMKM dari luar Indonesia ataupun Bali itu cukup susah, karena ya memang target marketnya itu bukan kita tapi para wisatawan, dan itu membuat kita harus sadar kita itu memiliki UMKM yang tidak terlalu jelek untuk dipromosikan, karena semua UMKM yang ada di Buleleng ataupun di Bali ini memiliki kelebihan yang memang patut kita untuk promosikan gitu.
1: Oke, okay. Berarti sebenarnya dari pindah promosi, tapi ini kesalahannya adalah atau permasalahannya itu dari si pihak UMKM-nya sendiri atau memang kita sebagai anak muda yang kurang bantu mempromosikan atau dari pemegang kebijakan yang mungkin kurang membantu juga?
2: Mungkin dari sisi pelaku UMKM mereka sudah mengerahkan mengerahkan tenaga mereka untuk mempromosikan usahanya tersebut, tapi dari anak muda yang saya lihat gitu kurangnya perhatian untuk UMKM ini. Mungkin saya kan memiliki solusi selain dari sosial media, kita juga bisa membantu secara langsung gitu. Kita beli produknya dan kita promosikan ke teman-teman kita, bukan hanya di sosial media saja, apa saja kelebihannya gitu. Apakah misal kalau UMKM makanan ini enak nggak, kita jelasin ke mereka. Dan mungkin jika kita melakukan hal tersebut, kita bisa memancing anak-anak muda ini untuk membeli ataupun mencoba UMKM tersebut. Karena membeli atau mencoba ini salah satu bentuk dukungan juga untuk para pelaku UMKM ini, karena sudah dikenalkan gitu UMKM-nya.
1: Oke, jadi jangan lupa sih buat kamu Taman Radio 2, jangan lupa beli produk UMKM lokal ya. Yeah. Jangan beli yang brand-brand mulu
2: gitu. Iya, yeah, benar.
1: Sebenarnya UMKM itu juga brand, cuma mungkin dari posisi masih berjalan ya.
2: Iya, yeah, masih.
1: Dan yeah, itu penting banget sih untuk kita bisa mendukung gitu, guys. Tapi sekarang udah banyak stand ya.
2: Iya, yeah, sudah banyak. Udah
1: banyak stand-stand, kemudian food court yang membawa UMKM kita. Ternyata banyak banget ya. Yeah, jenisnya banyak banget juga
2: gitu. Salah satu pendukung juga sih, semisal untuk UMKM ini yang Saka lihat paling berpengaruh itu festival yang ada di Buleleng sih. Misal kayak kemarin Bullfest, Slowfest, itu benar-benar Saka lihatnya ini salah satu pendukung juga dari pemerintah untuk mempromosikan UMKM secara luas ke para wisatawan gitu.
1: Oke, jadi sangat terbantu lah dengan adanya festival ya. Tapi semoga aja kesehariannya ada yang bisa dibantu.
2: Iya. Yeah.
1: Karena itu salah satu mungkin bisa jadi daya tarik pariwisata nomor 2. UMKM yang bagus, ternyata ada ini di Buleleng. Jadi wisatawan tuh tertarik untuk bisa datang ke Buleleng juga dari segi wisata kulinernya. Oke, nanti kita bahas lagi bersama Kak Saka. Jadi tetap di Spada.
0: Masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: sama-sama sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja.
1: Masih bersama Kasaka di Pro 2, teman Pro 2. Yang pastinya buat kamu yang suka dengan pariwisata, kamu harus tahu dan mewakili juga mungkin ya, untuk bisa membantu UMKM seperti apa yang dibilang sama Kasaka tadi, dan juga membantu juga untuk ya mungkin dari sisi ngasih saran untuk pemerintah kita atau mungkin juga pemegang kebijakan untuk menyediakan yang namanya ya pentingnya mitigasi gitu guys ya. Oke, nah di Kasaka, solusinya gimana nih untuk kalau misalnya kita bahasnya yang kurang tadi ya, yang perlu dibenahi adalah dari sisi mitigasi yang kurang ya. Solusi dari Kasaka kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan generasi muda untuk bisa membenahi ini, dan yang pastinya untuk bisa memajukan pariwisata kita juga.
2: Terkait dengan mitigasi ini, Saka punya dua perspektif berbeda sih. Pertama dari anak muda, kita harus mengetahui kalau tujuan wisata kita kemana sih gitu. Dan semisal nih kita tujuannya ke alam, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu gitu. Apa aja sih yang perlu kita siapkan? Kita nggak cuma harus bawa HP ke sana atau tripod untuk foto-foto estetik. Kita juga harus melindungi diri kita dengan cara pertama kita harus tahu bahwa medan yang kita lalui seperti apa sih, dan yang kedua apakah kita perlu untuk membawa P3K untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga juga kita harus tahu, pertama itu medan, dan kedua cuaca yang kita hadapi ketika kita melakukan wisata tersebut, karena kita tidak tahu gitu apa yang akan kita hadapi di sana gitu. Dan yang keempat, saling jaga. Misal kalian ke tempat wisatanya bersama teman, kita juga saling jaga dan harus mengingatkan tentang tiga hal tersebut, yaitu kita perlu melindungi diri kita sendiri, habis itu medan yang kita lalui apa, semisal dan cuacanya seperti apa. Karena ketiga hal tersebut mencakup keamanan diri sendiri dan teman kita juga gitu. Karena kalau ketika ada bencana ataupun apa, kita tahu gitu apa yang perlu kita lakukan di sana. Dan yang kedua itu ada dari sisi pemerintah dan komunitas seperti JBB ini perlu memikirkan gitu yang perlu ditingkatkan apa aja sih yang perlu, yang tadi Saka sampaikan gitu, seperti pelang mitigasi, pelang peringatan, dan mungkin ada guide yang perlu menjelaskan apa saja yang perlu kita lakukan ketika ada hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi ada dua perspektif yang Saka lihat, yaitu ada dari sisi anak muda yang perlu mengetahui situasi dan kondisi ketika berwisata, dan yang kedua itu ada dari sisi pemerintah dan komunitas yang perlu memperhatikan tempat wisata tersebut agar lebih maju dan berkelanjutan lagi.
1: Gitu. Oke. Berarti dua perspektif ini sangat membantu sebenarnya untuk pariwisata kita, terutama buat kamu teman Pro 2 yang paling dekat ya. Untuk generasi muda yang paling dekat adalah kamu itu bisa bijak untuk berwisata. Jadinya kalau udah tahu misalnya musim hujan, ya udah jangan kerana basah ya. Ya jadinya cari yang kering-kering aja gitu. Tapi kalau misalnya cuaca seperti ini mungkin lebih bijak ya. Jadinya kita bisa mungkin kalau ke Erjun masih boleh, tapi tetap hati-hati, jangan sampai menggunakan sandal yang licin misalnya seperti itu, atau lebih baik menggunakan sepatu. Kemudian juga berwisatanya jangan sampai yang mengundang resiko, misalnya ya kalau air terjun ya udah dari terjun dari atas ya enggak juga gitu ya. Jadi ya udah menikmati pemandangan alamnya sampai mandi di kolam alamnya ya. Istilahnya itu bisa banget gitu guys. Ya jadi seperti itulah, tidak mengundang yang namanya resiko yang pastinya ya. Itu seperti itulah saran dari Kasaka. Kemudian dari sisi pemerintah juga komunitas yang ternyata mungkin bisa memperhatikan itu ya. Jadi pemerintah bisa melihat pariwisata, tempat wisata mana di Buleleng yang secara mitigasi itu kurang. Ya, berarti bisa diperhatikan jalur evakuasi, titik kumpul itu perlu juga diperhatikan. Dan kalau misalnya komunitas dari sisi mungkin bisa bergerak untuk itu ya. Siapa tahu lebih dulu gitu untuk berinisiatif untuk bisa mensosialisasikan kepada generasi muda, atau mungkin juga melakukan langsung penyediaan yang namanya titik kumpul ya. Oke, tadi itu untuk daerah wisata. Nah, untuk UMKM kita misalnya, untuk membantu pariwisata kita, ada enggak sih saran dari Kasaka gitu ya, untuk bisa memajukan pariwisata sekaligus juga UMKM kita di Buleleng?
2: Kalau solusi dari saya sebenarnya nggak jauh-jauh dari semuanya, mungkin memiliki ide ini dalam kepala mereka. Saya mendapatkan ide ini dari hal terdekat, yaitu ya mana lagi kalau bukan sosial media gitu. Karena sosial

0: kurangnya bobot atau hal yang terkandung dalam konten tersebut gitu. Mungkin mereka buat kontennya cuma asal-asalan aja untuk sekedar mempromosikan, atau mereka memang betul-betul mempromosikan dan konten tersebut memang berisi apa aja sih UMKM atau ataupun wisatawan yang pengen dipromosikan oleh mereka. Jadi ya mungkin dengan cara itu cukup satu video saja mungkin bisa menaikkan views ataupun orang-orang yang lebih tahu atau mengetahui UMKM yang kita promosikan tersebut. Jadi kita sebagai anak muda jangan cuman bisa mengupload sebuah konten yang bagaimana ya, masif saja gitu, tapi kita perlu juga untuk memikirkan isi konten tersebut apakah memang sudah cocok untuk dipublikasi atau tidak gitu.
1: Oke, ranahnya ini berarti pelaku UMKM harus belajar lebih banyak lagi atau perlunya juga, pentingnya juga adanya mungkin bantuan dari pemerintah atau mungkin juga komunitas untuk bisa membantu UMKM untuk bisa mempelajari, ya mengajarkan gitu istilahnya, kayak gitu, memberikan pembinaan untuk bisa membuat konten yang lebih bagus.
0: Mungkin saya lihatnya dari pertama dari sisi anak muda yang pertama, kedua itu dari sisi pelaku UMKM juga, karena saya sering melihat bahwa pelaku UMKM memang upload konten ke sosial media, tapi ya kontennya kayak gitu, kayak misal video, setelah itu isi teks aja selesai gitu, ayo beli produk kita ini, okay. Cuman gitu aja,
1: iya. Teks konten ya.
0: Jadi pelaku UMKM ini perlu kekreatifan yang lebih dari itu untuk mempromosikannya, karena ya anak-anak muda nggak mungkin dong mau nonton ataupun lihat konten seboring itu gitu. Jadi kita perlu hal yang lebih kreatif lagi untuk memancing kita untuk melihat ataupun menonton konten tersebut.
1: Oke. Jadi itu saran dari Kak Saka yang pastinya tambah berdua untuk bisa, ya kalau misalnya kamu mau maju ya kamu harus belajar itu, karena kita tidak bisa terlepas dari sosial media ya tambah berdua ya. Jadi Kak Saka itu nyaranin kamu untuk bisa mempromosikan itu di media sosial dengan cara mempelajarinya lebih dalam lagi. Oke. Ada nggak istilahnya ingin yang ingin disampaikan sebagai closing statement tentang topik kita di hari ini Kak Saka?
0: Terkait closing statement, Saka cuma mau bilang untuk semua anak muda di Buleleng, kita harus sadar bahwa Buleleng ini adalah wilayah paling luas di Bali, dan tentunya kalau paling luas kita juga memiliki tradisi, wisata, dan hal yang lainnya lebih, tentu lebih banyak juga dan lebih kaya dari daerah lain. Saya memiliki pesan untuk anak muda, ketahuilah hal-hal tersebut karena kontribusi kalian sangat berpengaruh untuk daerah kalian juga. Yang seperti kita tahu kita ada di daerah Buleleng, kita perlu untuk membantu pemerintah dan juga komunitas lainnya untuk mendukung ataupun mendorong Buleleng ini agar bisa lebih maju dan dikenal dari banyak wisatawan lainnya. Terima kasih.
1: Oke, itu dia Tom Radio. Kak Saka, thank you banget ya. Ya pastinya luar biasa banget memberikan saran kepada kita semua, dan yang pastinya juga menyadarkan bahwa Buleleng itu sudah bagus posisinya, pariwisatanya udah keren. Cuma yang perlu dibenahi menurut Kak Saka adalah dari sisi mitigasi bencana dan juga pembantu UMKM untuk bisa lebih pesat lagi. Thank you Kak Saka.
0: Terima kasih. Thank you.
1: Oke, itu dia obrolan gue tadi sama Kak Saka ya, yang pastinya di Spada dan yang pastinya sangat membantu banget buat pariwisata kita. Tapi yang pastinya kamu juga ikut ya, pariwisata itu sukses ya karena generasi muda juga yang harus berbenah, dan yang pastinya juga membantu untuk mempromosikan wisata dan juga bisa menindaklanjuti lagi untuk bisa membantu pariwisata kita untuk lebih jauh lebih terkenal lagi. Oke, dan jangan kemana-mana, masih ada Gus Adia pastinya di Spadan untuk teman kamu sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tuned.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa RR Singaraja, Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Produa di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Wah. Buat kamu yang suka dunia teknologi yang terupdate, ya udah jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya, sama Bro, langsung aja untuk informasi yang pertama dari WhatsApp ya. WhatsApp siapkan tab baru, lihat bisa lihat siapa aja yang sedang online, guys. Ini keren banget kan? Keren banget sih. Ini kayak apa ya? Kayak Telegram, sama ada tab baru gitu ya. Dan yang pastinya mengembangkan fitur baru yang khusus untuk bernama kontak untuk pengguna ponsel Android. Dan tab ini juga memungkinkan kamu bisa lihat daftar kontak di WhatsApp di dalam satu halaman, dan di mana lengkap dengan informasi siapa aja yang sedang online. Dan kontak yang sedang aktif ada ditandai dengan ikon titik hijau di foto profilnya. Jadi kamu bisa tahu kalau itu adalah kontak yang online gitu ya. Enggak perlu jadinya chat satu-satu kira-kira kamu online atau enggak gitu ya. Sama kayak Messenger di Facebook atau di Instagram, guys. Kalau misalnya dia warnanya hijau atau tanda online, berarti dia online gitu. Di WhatsApp juga bakal dibikin seperti itu, guys.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi.

0: generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Akhirnya Google ngerilis Playground, bisa pakai game, cukup pakai perintah teks aja guys. Wah, ini keren banget ya. Google juga mengatakan bahwa Playground ini dirancang untuk mengurangi kebutuhan teknis dalam pembuatan game yang selama ini butuh kemampuan pemrograman guys. Dan setelah game ini dibuat, jadi kamu bisa langsung coba dan kasih perintah tambahan untuk mengubah berbagai elemen yang ada di game tersebut ya. Jadinya proses pengembangannya itu bisa dilakukan secara bertahap melalui perintah teks atau mulai dari konsep sampai dengan hasil akhir. Wow, buat kamu gamers yang bikin-bikin game, kayaknya ini keren banget sih, terobosan dari Google.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

Oke, okay, nomor 2, dan ini informasi terakhir ya dari aplikasi edits di Instagram. Jadi sangat memudahkan kita untuk edit apapun, guys. Ya, entah itu video atau foto gitu, guys. Karena aplikasi edit milik Instagram ini juga akhirnya dibekali fitur khusus untuk buat dan mengedit casual IG atau postingan feed hingga 20 slide yang langsung dalam satu aplikasi gitu ya. Dan fitur ini juga diumumkan langsung lewat sebuah postingan di Instagram ya, @creators namanya. Dan pengguna Instagram juga memang sudah bisa pakai beberapa foto dan video dalam satu carousel atau carousel dalam satu postingan gitu ya. Dan orientasi gabungan portrait atau horizontal. Keren. Keren banget. Jadi ini kita butuhkan sebagai content creator atau produser untuk bisa memproduksi konten yang lebih menarik gitu ya. Selamat mencoba aja deh. Itu dia informasinya teman berdua. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di pada hari ini ya. Besok kita ketemu di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam. Oke, next ada Kak Ito juga yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. So stay tune terus di Bro FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: or never. I can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Dengar gak bocil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali mengusulkan sebanyak 400 formasi aparatur sipil negara atau ASN. Usulan tersebut mencakup tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga fungsional lainnya sesuai kebutuhan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan jumlah formasi yang nantinya disetujui masih bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Pemkab Buleleng telah menyampaikan usulan tersebut dan kini menunggu keputusan terkait jumlah formasi yang akan diberikan. Sucidra menjelaskan kebutuhan ASN tidak hanya difokuskan pada satu sektor. Usulan tersebut mencakup tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga fungsional lainnya untuk memperkuat pelayanan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mendorong generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerah, tetapi turut menyumbangkan gagasan dan pemikiran konstruktif. Keterlibatan pemuda dinilai penting untuk menjawab tantangan pembangunan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Dorongan tersebut disampaikan saat membuka dialog pemuda tahun 2026 di ruang rapat unit 4 kantor Bupati Buleleng Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan bertema memaknai sumpah pemuda melalui pendidikan dan aksi nyata generasi muda ini menjadi ruang bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengembangkan potensi diri. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Happy weekend teman Pro 2. Weekend gak sih kalau hari Sabtu tuh? Tapi biasanya kalau hari Sabtu kan masih ada yang kerja gitu ya, walaupun setengah hari ya. Tapi berarti Sabtu itu enggak terlalu weekend-weekend banget lah gitu ya. Apapun itu teman Pro 2, mari kita hidupkan siang hari ini di hari Sabtu tentunya ya, bareng aku GG sampai beberapa jam ke depan di Santai Siang. Tentunya aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hit favorit kamu. Dan biar lebih semangat lagi di siang hari ini buat kamu-kamu yang mungkin ngerasa hari Sabtunya enggak terlalu weekend-weekend banget karena harus masuk setengah hari ya di kantornya, atau mungkin buat teman-teman yang lagi sekolah itu masih ada tugas-tugas, ngerjain tugas santai-santai di rumah sambil ngerjain tugas, enggak apa-apa. Teman Pro 2, aku temenin biar lebih semangat lagi. Kita buka Santai Siang kali ini dengan Pro 2 Hit List Playlist. Jadi buat kamu yang agak-agak bete gitu hari Sabtunya enggak terlalu weekend-weekend banget, kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hit List Playlist Request kali ini tentunya ya teman Pro 2. Bisa request melalui WhatsApp di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital teman Pro 2 ya. Aku tunggu biar kamu juga moodnya kebus lagi gitu ya, atau mungkin ada yang udah lapar sambil nyemil-nyemil, sambil makan-makan kalian dengerin lagu favorit di Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG tentunya. Itu bakal asik banget, iya gak sih teman Pro 2? Aku tunggu ya requestnya sampai jam 11 nanti. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys!

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di santai siang, dan masih di Pro 2 hit list request, teman Pro 2 ya. Dan ini udah ada request masuk dari teman Pro 2 ya, baru satu tapi enggak apa-apa, aku bacain aja teman Pro 2 ya. Ini dari Kak Nasya. Halo Kak GG, aku Nasya. Salam kenal. Salam kenal juga Kak Nasya. Pengen diputerin lagu Nyoman Paul dong, tunggu apa lagi? Lagunya buat teman aku yang sekarang lagi bimbang katanya. Lagi bimbang kenapa tuh? Mungkin lagi bimbang memilih-milih gitu ya, kapan gitu ya. Atau mungkin masih bingung apakah menentukan seseorang mungkin gitu ya, yang entah harus nunggu apa lagi gitu. Oke, siap, aku masukin Nyoman Paul, tunggu apa lagi. Buat kamu teman Pro 2, masih banyak ini slot requestnya sampai jam 11 siang nanti tentunya ya. Aku tunggu di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan untuk Kanasya dan juga temannya, aku puterin langsung aja ini dia, tunggu apa lagi dari Nyoman Paul. Enjoy.

0: Pernah gak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, gak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.

Oke teman Pro 2, requestan berikutnya dari teman Pro 2 yang bergabung di WhatsApp juga ya di siang hari ini. Ada Kak Minis atau Kak Minace ya teman Pro 2. Hai kakak, aku Minis mau rek lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Terima kasih kembali untuk Kak Minis ya tentunya. Aman, aku puterin sekarang Sumpah Mati dari Selena Grace. Berikutnya ada dari siapa? Oh gak ada namanya. Kalau yang ini ada dari nomornya 08994 sekian sekian sekian. Pengen diputerin lagu Gemintang Hatiku dari Tiara Andini. Terima kasih. Terima kasih kembali kakak. Aku masukin Gemintang Hatiku dari Tiara Andini. Oh, oke teman Pro 2. Itu dia mungkin ya requestan. Dua request terakhir dari teman Pro 2 di siang hari ini. Buat kamu teman Pro 2 mungkin mohon maaf ya. Ini udah segmen terakhir juga di Pro 2 Hitlist requestnya. Di Santai Siang bareng aku GG. Tapi jangan khawatir. Nanti di jam 11 sampai jam 12 aku punya Pro 2 Hitlist playlist. Yang tentunya asik-asik banget lagunya. Sayang banget kalau kamu lewatin. So, jangan kemana-mana guys. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Sumpah Mati dari Selena Grace. Enjoy.

dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Produa FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di santai siang ya kali ini. Dan Singaraja makin panas, teman Pro 2 ya, matahari makin tinggi. Jadi santai aja buat kamu yang mungkin sekarang lagi santai-santai di rumah atau mungkin di tempat kerjaan, dimanapun itu. Karena kan hari Sabtu ini, kayak aku bilang tadi di awal ya, di jam-jam awal tadi aku bilang kalau Sabtu ini nggak yang kerasa weekend-weekend banget gitu ya. Karena memang ada beberapa mungkinnya dari teman Pro 2 yang di Sabtu ini harus masuk setengah hari di kantor. Ya nggak apa-apa teman Pro 2, tentunya aku bakal temenin kamu dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 12 siang ini kita masuk di segmen motif teman Pro 2 Muda Kreatif. Di sini kita bakal ngebahas terkait dengan UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital, teman Pro 2, untuk menemani siang hari kamu yang semakin panas. Gak apa-apa, calm down teman Pro 2, tarik napas, gak usah mikir aneh-aneh, gak usah overthinking. Tentunya bisa santai dulu kok di siang hari ini bareng aku tentunya ya. Dan teman Pro 2, buat kamu mungkin ya, coba deh perhatikan media sosial yang kita buka setiap hari kali ini. Ada yang suka bikin video lucu mungkin ya, berbagi tips, mengulas makanan, membuat konten tentang keseharian, sampai membagikan informasi yang bermanfaat. Nah, orang-orang di balik konten itu sering kita kenal sebagai konten kreator ya teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kita berpikir gitu, kalau menjadi kreator konten atau konten kreator ini ternyata bukan cuma soal mengumpulkan penonton atau membuat video viral aja. Di balik sebuah konten ada ide, ada proses kreatif, kemampuan komunikasi, sampai strategi untuk menarik perhatian audiens. Bahkan kreativitas yang mereka miliki bisa membuka peluang untuk bekerja sama dengan brand, mempromosikan produk, membangun usaha, hingga mengembangkan karir di industri kreatif. Nah, siang ini teman Pro 2 aku mau mengajak kamu nih membahas topik yang dekat banget dengan kehidupan digital kita saat ini, apalagi mungkin anak muda, yaitu konten kreator juga pelaku industri kreatif. Seberapa besar peluangnya buat kamu mungkinnya yang sekarang mulai kayak mikir bahwa kalau kerja kantoran itu ya harus benar-benar full gitu ya, kita menaruh perhatian pada kerjaan kita yang emang itu biasanya bikin mumet banget, bahkan hari Sabtu aja sampai harus masuk, harus lembur gitu, dan mulai kepikiran apa ya, cari kerjaan yang agak santai gitu. Dan kamu mungkin punya ketertarikan untuk menjadi konten kreator. Nah, kita bahas di sini teman Pro 2 di Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG tentunya ya. Sebelum membahas peluangnya, kita kenalan dulu dengan dunia konten kreator dan kenapa profesi ini punya peran penting di industri kreatif saat ini. Jadi kita bahas di segmen berikutnya. Jadi santai dulu teman Pro 2 ya, jangan buru-buru, santai aja sih, mau kemana sih. Stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan kita masih membahas terkait dengan konten kreator ya dan industri kreatif. Buat kamu teman Pro 2, kalau mendengar istilah industri kreatif, mungkin yang langsung terbayang adalah musik, film, desain, atau fotografi gitu ya. Padahal dunia kreatif juga mencakup banyak kegiatan lain, termasuk pembuatan konten digital. Konten kreator adalah orang yang membuat dan membagikan karya berupa video, foto, tulisan, audio, atau bahkan konten lainnya untuk audiens tertentu. Prosesnya bukan cuma merekam, lalu mengunggah. Ada tahap mencari ide, menyusun konsep, mengambil gambar, mengedit, sampai menentukan bagaimana konten tersebut bisa menarik dan bermanfaat bagi penonton. Disinilah kreativitas punya nilai. Konten yang dibuat bisa menjadi sarana hiburan, edukasi, promosi produk, bahkan membantu memperkenalkan budaya dan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Konten kreator juga bisa terlibat dalam berbagai pekerjaan, misalnya menjadi videografer, editor, penulis naskah, pengelola media sosial, atau bahkan sama dengan pelaku usaha untuk mempromosikan produk mereka. Artinya, konten kreator bukan sekedar orang yang aktif di media sosial. Ketika kreativitas dikelola dengan baik, aktivitas tersebut bisa menjadi bagian dari ekosistem industri kreatif dan membuka peluang kerja maupun usaha, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin ya konten kreator itu tidak sesederhana membuat video atau konten-konten saja, tapi lebih daripada itu bisa menjadi bagian dari industri kreatif juga dan tentunya bisa membantu ekonomi khususnya untuk diri sendiri dan juga lingkungan sekitar, apalagi lebih luasnya juga masyarakat lebih luas lagi teman Pro 2. Jadi kalau kreativitas bisa menghasilkan banyak peluang, kira-kira dari mana aja kreator konten bisa mendapatkan penghasilan? Apakah harus punya jutaan pengikut dulu? Kita bahas di segmen berikutnya teman Pro 2 ya, karena ini menarik banget dan relate untuk saat ini teman Pro 2. Jadi stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Prodo RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Prodo, masih bareng aku GG tentunya di Motif Muda Kreatif Santai Siang Prodo RRI Singa Raja ya. Kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan konten kreator dan industri kreatif gitu ya. Nah sekarang kita mau ngomongin peluangnya teman Prodo ya, dan tentunya tantangan kreator konten sendiri pada saat ini teman Prodo. Mungkin buat kamu-kamu yang sekarang udah mulai coba-coba menjadi konten kreator gitu ya, ini kayaknya udah pernah ngerasain juga gitu ya, susahnya, tantangannya seperti apa gitu teman Prodo ya. Dan di sini aku bakal ngebahas akan hal itu di segmen ini. Ternyata peluang menjadi konten kreator itu cukup beragam teman Prodo. Salah satunya melalui kerjasama dengan brand untuk membuat konten promosi. Ada juga peluang mendapatkan penghasilan dari fitur monetisasi platform, menjadi affiliate, menawarkan jasa pembuatan konten, atau membangun bisnis sendiri. Bahkan kreator yang fokus pada topik tertentu seperti kuliner, pendidikan, teknologi, olahraga, atau budaya lokal bisa membangun audiens yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kita nggak harus membahas semua hal untuk mulai berkarya. Lalu apakah harus punya banyak pengikut? Nggak selalu. Jumlah pengikut memang bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi kualitas konten, kreativitas, konsistensi, kepercayaan audiens, dan kecocokan dengan kebutuhan brand juga bisa berperan sangat penting. Meski begitu, profesi ini tetap punya tantangan. Persaingan cukup ketat, tren berubah cepat, dan hasil yang didapat juga belum tentu stabil. Karena itu, kreator perlu terus belajar menjaga originalitas, memahami audiens, serta menggunakan media sosial secara bijak. Jangan lupa juga untuk menghargai hak cipta dan menjaga privacy ketika membuat konten. Viral boleh, tapi tanggung jawab tetap harus menjadi prioritas, teman Prodo. Tentunya itu sekelumit lah mungkin ya. Mungkin buat kamu-kamu yang sekarang udah merambah menjadi konten kreator gitu ya, ini juga bisa berbagi tips juga ya. Mungkin kamu punya unek-unek atau mungkin keluh kesah yang sama gitu, atau mau membagikan tipsnya, kamu juga bisa kok di sini ya untuk bergabung sharing-sharing di 0811-399-1054. Kita belajar bareng lah gitu teman Prodo ya. Nanti masih ada satu segmen lagi, mungkin kalau ada pesan dari teman Prodo aku akan sampaikan untuk teman Prodo dua lainnya juga ya, seputar tentang konten kreator ini. Dan di segmen akhir nanti kita akan membahas terkait dengan langkah untuk menjadi konten kreator tentunya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

Oke, teman Pro 2. Dari tadi kita udah banyak ngomongin terkait dengan konten kreator gitu ya, dengan industri kreatif dan juga peluang serta tantangannya. Dan di segmen ini, teman Pro 2, kita akan membahas langkahnya, teman Pro 2 ya. Kalau kamu mungkin tertarik menjadi konten kreator, nggak perlu menunggu punya kamera mahal atau peralatan lengkap gitu ya. Kamu bisa mulai dari perangkat yang udah dimilikin aja dulu dan topik yang memang kamu sukain gitu dan kamu kuasai pastinya. Misalnya kamu suka kuliner, coba buat ulasan makanan lokal. Suka musik, kamu bisa berbagi rekomendasi atau membahas pengalaman menikmati musik gitu. Atau tertarik dengan budaya Bali, kamu bisa membuat konten yang memperkenalkan tradisi Bali, tempat menarik di Bali dan cerita lokal dengan cara yang kreatif tentunya ya. Mulailah dengan menentukan tema, mengenali siapa audiensnya yang ingin kamu jangkau pastinya ya. Lalu membuat konten yang informatif atau menghibur gitu ya. Pelajari juga cara mengambil gambar, mengedit video, menulis narasi, dan membaca respon audiens. Gak harus langsung sempurna kok, karena memang kemampuan bisa berkembang seiring proses, seiring perjalanan, seiring waktu, teman Pro 2. Jadi jangan mindsetnya pengen buru-buru sempurna aja. Gak harus kok, teman Pro 2. Kita memang dianugerahi untuk bisa terus belajar di setiap perjalanan, di setiap waktunya. Pun begitu ketika kamu tertarik menjadi seorang konten kreator, yang penting jangan hanya mengejar viralnya aja. Bangun ciri khas pribadi diri kamu sendiri, jaga konsistensinya, dan ini yang paling susah itu konsistensi, teman Pro 2 ya. Dan pastikan konten yang dibuat tetap bertanggung jawab. Kalau nantinya ada peluang kerjasama atau penghasilan, anggap itu sebagai hasil dari proses yang terus dikembangkan. Dan untuk kamu teman Pro 2 ya, di obrolan siang ini kita bisa melihat gitu bahwa konten kreator punya peluang untuk menjadi bagian dari industri kreatif. Bukan cuma soal tampil di depan kamera aja, tapi juga tentang ide, keterampilan, dan kemampuan mengubah kreativitas menjadi karya yang punya nilai. Itu dia teman Pro 2 ya, bisa digarisbawahi, karya yang punya nilai. Dan tentunya kedepannya ini juga bisa berdampak positif bagi kamu khususnya gitu ya. Entah itu dari segi ekonomi atau mungkin dari segi pencapaian, dan dari segi skill juga kamu bisa improve gitu teman Pro 2 ya. Dan itu pembahasan kita di Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Setelah ini jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena aku masih bakal nemenin kamu dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di jam 1 siang ini kita masuk di segmen informasi olahraga, teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu ya. Salah satunya ini ada Maresca yang mengkonfirmasi Haaland fit jelang laga lawan Liverpool. Wih, teman Pro 2 ya. Setelah kemarin jeda internasional tentunya ya banyak disuguhkan pertandingan negara-negara di FIFA Matchday, tentunya salah satunya juga Indonesia kemarin yang berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Sekarang udah waktunya beralih lagi ke klub-klub di dunia yang bakal berkompetisi kembali, teman Pro 2. Salah satunya juga ini akan ada pertandingan seru Liverpool versus Manchester City, dan ini juga dari pelatih Manchester City, Maresca mengkonfirmasi bahwa Haaland fit jelang laga lawan Liverpool. Waduh, ini laga penting juga, laga seru juga, teman Pro 2 ya. Seperti apa kabarnya? Sabar, slow, teman Pro 2 ya. Nggak usah buru-buru, mau kemana sih? Nanti aku kasih kamu informasinya di segmen berikutnya di Info Olahraga Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. So, stay tune terus guys, enjoy!

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, informasi olahraga pertama di Santai Siang kali ini ya. Ada pelatih dari Manchester City nih, Maresca, yang mengkonfirmasi Haaland fit jelang laga lawan Liverpool. Dilansir dari rri.co.id, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengatakan Erling Haaland fit dan siap kembali beraksi di Liga Premier hari Minggu, 11 Oktober 2026 melawan Liverpool di Anfield. Perjalanan ke Anfield menandai dimulainya kembali laga domestik setelah jeda internasional yang diperpanjang pada September dan Oktober. Haaland dikeluarkan saat Norwegia kalah dari Portugal di UEFA Nations League sebagai tindakan pencegahan. Namun Maresca menyampaikan kabar menggembirakan mengenai kondisi sang striker. Namun Phil Foden akan melewatkan perjalanan ke Anfield karena masih menjalani skorsing. Pemain internasional Inggris itu dikeluarkan dari lapangan saat City menang 1-0 atas Manchester United bulan lalu. Manchester City akan menghadapi Liverpool dengan kekuatan terbaik mereka. Maresca berharap timnya bisa meraih hasil positif di Anfield. Liverpool dan Manchester City akan bersaing ketat di puncak klasemen Premier League. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi meraih gelar juara musim ini. Maresca dan timnya fokus pada perbaikan dan persiapan menghadapi Liverpool. Gimana untuk para pendukung dan fansnya Manchester City ini? Apakah yakin bisa menang di Anfield nanti melawan Liverpool? Biasanya Liverpool juga ini punya daya ledak yang lumayan juga ya, walaupun mungkin ya belum terlalu kelihatan lah ya di musim ini. Tapi mungkin ya ini akan menjadi laga yang menarik teman Pro 2 antara Liverpool dan Manchester City. Kayaknya ini pendukungnya sama-sama yakin deh bisa memenangkan pertandingan. Kalau aku kan bukan fans atau pendukung keduanya, aku Manchester United, kita mah ngalah aja lah. Oke teman Pro 2, aku masih punya informasi olahraga lainnya di Santai Siang kali ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: bocil.
1: Bocil.
0: Dia gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2 ini datang dari mega bintang sepak bola di dunia. Ya, dua god yang memang ini persaingannya sangat-sangat menjadi ikonik di dunia sepak bola teman Pro 2 ya. Ada Ronaldo yang menyampaikan penghormatan kepada Messi atas dedikasi di Argentina. Waduh teman Pro 2 ya.

Kita ketahui ya beberapa hari sebelumnya bahwa The GOAT Lionel Messi ini telah mengakhiri bukan debut atau mungkin mengakhiri karirnya di timnas Argentina, dan ini membuat banyak orang agak lumayan mellow, teman Pro 2 ya, karena Bang Messi ini dan juga Bang Ronaldo ini banyak menemani tumbuh kembang anak-anak yang tadinya memiliki cita-cita sebagai pesepak bola dan menjadikannya inspirasi, menjadikannya idola. Dan saat ini kita sudah melihat di mana sudah mulai di akhir-akhir era persaingan Lionel Messi dan Ronaldo. Dan salah satunya Lionel Messi sudah pensiun atau mungkin mengakhiri karirnya di timnas Argentina. Ini ada kabar masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2. Cristiano Ronaldo menyampaikan penghormatan kepada Lionel Messi atas dedikasi dan pencapaiannya bersama timnas Argentina. Ronaldo menilai perjalanan panjang Messi membela negaranya akan terus dikenang dalam sejarah sepak bola. Melalui pesan di media sosial, kapten timnas Portugal itu mengapresiasi perjuangan Messi selama bertahun-tahun memperkuat Argentina. Ronaldo juga menyampaikan rasa hormat atas berbagai prestasi Messi bersama Argentina. Pesan tersebut menjadi perhatian karena keduanya dikenal sebagai dua pemain yang mendominasi sepak bola dunia selama bertahun-tahun. Persaingan Ronaldo dan Messi terlihat dalam perebutan penghargaan individu, rekor gol, serta gelar bergengsi di level klub dan tim nasional. Messi telah meraih 8 penghargaan Ballon d'Or, sedangkan Ronaldo mengoleksi 5 penghargaan. Rivalitas keduanya juga mewarnai sepak bola Spanyol ketika Ronaldo memperkuat Real Madrid dan Messi membela Barcelona. Di level internasional, Ronaldo membawa Portugal menjuarai Piala Eropa 2016. Sementara itu, Messi mengantarkan Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022. Di balik persaingan panjang tersebut, pesan Ronaldo menunjukkan penghargaan terhadap pencapaian Messi bersama negaranya. Keduanya menjadi bagian penting dalam perjalanan sepak bola modern. Setuju banget, teman Pro 2 ya, tentunya khususnya bagi aku sendiri yang memang sebegitu sukanya dengan sepak bola. Messi dan Ronaldo ini menemani tumbuh kembang saya, aku, teman Pro 2 tentunya, dari mulai kecil mengenal sepak bola itu apa sampai sekarang, teman Pro 2 sebagai penikmat sepak bola ini, Messi dan Ronaldo kayaknya gak ada yang bisa ngegantiinnya deh. Dan selamat untuk Bang Messi tentunya ya, yang sudah memutuskan untuk mengakhiri karirnya di timnas Argentina. Semoga ya kedepannya Bang Messi tetap sehat, bahagia, dan terus menginspirasi tentunya. Dan buat Bang Ronaldo ini masih belum, teman Pro 2. Bang Ronaldo kayaknya masih ingin atau mungkin masih bisa memperkuat timnas Portugal ya di beberapa kompetisi atau pertandingan-pertandingan ke depan. Dan ya semoga kita, teman Pro 2 yang tumbuh kembangnya ditemani dengan kedua mega bintang sepak bola dunia ini, bisa melihat akhir karir yang mengesankan bagi para kedua mega bintang sepak bola ini, teman Pro 2. Jujur sedih sih, teman Pro 2. Aku masih punya informasi olahraga lainnya di segmen berikutnya. Tentunya jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: telat. Kopinya udah habis lagi. Ah, botolnya buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan asal buang, Dias. Itu botol plastiknya pisahin.
0: Lah, emang kenapa? Apa ngaruhnya? Paling juga ujung-ujungnya ketumpuk lagi.
1: Ya, ngaruh banget lah. Kalau dipilah, itu tuh bisa masuk mechanical recycling. Dicuci, dicacah, dilelehkan, terus jadi barang baru.
0: Berarti selama ini yang bikin percuma tuh bukan sampahnya ya, tapi cara kita nanganinnya gitu.
1: Kadang yang kita anggap sepele justru jadi penentu. Satu botol yang kamu pilah hari ini bisa mengubah ceritanya besok.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya, teman Pro 2, kalau tadi kita udah banyak membicarakan atau mungkin membaca-baca informasi gitu ya teman Pro 2 terkait dengan sepak bola, sekarang kita beralih ke dunia otomotif ya. Persaingan Marquez dan Martin diprediksi memanas di Mandalika teman Pro 2. Minggu ini ya teman Pro 2, di hari Minggu besok ini akan ada MotoGP di Mandalika, tentunya di Lombok ya, dan kita Indonesia menjadi tuan rumah. Kita patut berbangga. Dan aku punya informasinya ini dari dua pebalap kenamaan yang sekarang lagi bersaing di MotoGP 2026 kali ini ya. Dilansir dari rri.co.id, Marc Marquez berpeluang melanjutkan momentum positif pada MotoGP Mandalika 2026 setelah memenangi balapan di MotoGP Jepang. Marquez kini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 331 poin, terpaut 2 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin. Martin mengoleksi 333 poin, sedangkan Marco Behetti berada di posisi ketiga dengan 284 poin. Persaingan ketat ini membuat hasil balapan di Mandalika berpotensi mempengaruhi perebutan gelar juara dunia. Pengamat otomotif Priyandi Satria menilai persaingan Marquez dan Martin akan menjadi sorotan pada seri Indonesia. Keduanya perlu menentukan strategi tepat untuk meraih kemenangan sekaligus menjaga peluang dalam perebutan gelar. Menurutnya ada pebalap yang perlu mengambil resiko untuk mengejar kemenangannya, sementara yang lain harus menghitung keuntungan dan resiko dalam mempertahankan posisi klasemen. Meski memiliki model kemenangan di Jepang, ya teman Pro 2, Marquez masih menghadapi tantangan di sirkuit Mandalika. Ia belum pernah naik podium balapan utama hari Minggu sejak sirkuit tersebut masuk kalender MotoGP pada 2022 lalu. Marquez pernah meraih podium ketiga sprint race Mandalika pada 2024 bersama Gresini Racing. Namun ia gagal menyelesaikan balapan utama tahun itu setelah motornya mengalami masalah dan terbakar saat lomba berlangsung. Priyandi mengingatkan hasil balapan tidak hanya ditentukan posisi klasemen dan performa sebelumnya. Hasil kualifikasi, pemilihan ban, kondisi lintasan, serta strategi saat balapan juga mempengaruhi peluang meraih podium. Dengan selisih poin yang tipis, Mandalika menjadi kesempatan penting bagi Marquez untuk menekan Martin. Namun konsistensi dan kemampuan menghindari kesalahan akan menentukan peluang keduanya dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Teman Pro 2, kayaknya ini GP Mandalika di Lombok hari Minggu besok ini akan menarik sekali ya, dengan adanya persaingan antara Marquez dan juga Martin teman Pro 2 ya. Dan ini juga kita seru juga dan patut berbangga teman Pro 2 ya, karena Mandalika ini jadi sirkuit yang mungkin susah juga untuk ditaklukkan. Bahkan untuk sekelas pebalap MotoGP seperti Marc Marquez ini belum pernah naik podium di Mandalika teman Pro. Jadi seri besok di Mandalika hari Minggu ini akan menjadi seri yang sangat seru untuk dinantikan dan disaksikan teman Pro 2 tentunya ya. Siapa nih yang sekarang udah mulai OTW ke Lombok atau mungkin udah stay di sana untuk nonton MotoGP besok? Karena kan ini udah dimulai ya dari Jumat kemarin, diawali dengan sesi latihan bebas dan dilanjutkan dengan sesi kualifikasi pada hari ini nih teman Pro 2 ya, di hari Sabtu. Dan balapan utamanya akan digelar besok pada hari Minggu 11 Oktober. Siapa nih yang akan mendapatkan podium utama di Mandalika? Patut ditunggu teman Pro 2. Itu dia informasi olahraga terakhir di Santai Siang kali ini ya. Berikutnya di jam 2 siang kita masih ada satu segmen lagi, yaitu Indonesia Chart Top 20 lokal. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, patut juga nanti didengarkan ya, karena mungkin ini akan ada sedikit peralihan playlist teman Pro 2, peralihan posisi di Chart Top 20 Indonesia kali ini ya. Mungkin penyanyi atau lagu favorit kamu bisa bergeser atau mungkin akan tetap stay di nomor yang minggu lalu masih berlangsung atau masih bisa naik lagi ke posisi berikutnya, entahlah. Jadi dengerin aja nanti ya di jam berikutnya, di jam 2 sampai jam 3 sore nanti bersama Kak Ita Saputri tentunya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari JKT48. Dengerin terus RRI Pro 2 FM.
2: Kami dari Noah. Kami hanya mendengarkan RRI.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga Sabtu kamu lagi santai dan moodnya juga lagi enak ya. Seperti biasa, aku Tasa Putri bakal temenin kamu di jam 2 siang ini. Waktunya kita untuk lihat lagi lagu-lagu Indonesia yang minggu ini berhasil bertahan, naik, turun, atau bahkan baru masuk dan siap bikin persaingannya makin seru. Ini dia Indonesia Chart Top 20, persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini. Kira-kira siapa yang masih bertahan di puncak, teman Pro 2? Ada yang berhasil naik jauh kah? Atau justru ada lagu baru yang langsung bikin kejutan? Jangan kemana-mana, karena satu jam ke depan kita bakal ngikutin pergerakan chartnya bareng-bareng cuma di Pro 2 RRI Singaraja 105,4 FM, teman terbaik kamu.

Sayangnya perjalanan Roni Parolian bareng Walls Akhir Zaman di Indonesia Chart Top 20 harus berhenti sampai di sini. Setelah beberapa minggu ikut ngeramein persaingan chart, minggu ini Walls Akhir Zaman resmi harus keluar dari 20 besar. Tapi tentu bukan berarti perjuangannya selesai ya. Lagu yang dirilis 26 Juni 2026 ini jadi salah satu karya penting di perjalanan musik Roni, bahkan masuk juga dalam album keduanya Dunia dan Seisinya. So, thank you buat Walls Akhir Zaman yang udah nemenin perjalanan Indonesia Chart Top 20. Buat kamu yang masih suka sama lagunya, tentu masih bisa terus didengerin.

Dan dari posisi paling bawah ada lagu yang ternyata masih belum mau menyerah, teman Produa. Adrian Khalif lewat 2001 kali masih bertahan di posisi 20 Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Udah beberapa minggu lagu ini ada di chart dan ceritanya juga cukup deket ya sama realita hubungan. Tentang dua orang yang mungkin sering berantem, beda pendapat, sama-sama punya ego, bahkan kadang capek juga untuk ngejalaninnya. Tapi dibalik semua itu masih ada rasa sayang yang bikin hubungannya tetap dipertahankan. Nah pertanyaannya sekarang, minggu depan 2001 kali masih bisa bertahan atau akhirnya harus angkat kaki nih dari chart?

Kita geser dikit ke posisi 18, ada Akbar Chalai bareng Mingse, Astaga Bercanda, yang ternyata masih kekeh bertahan di Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Setelah beberapa minggu ikut bersaing, lagunya masih belum kasih tanda-tanda mau nyerah nih teman Pro 2. Ya walaupun posisinya turun dari puncak, Astaga Bercanda tetap punya tempat di 20 besar dan masih jadi salah satu lagu yang terus diperhitungkan. Dan buat kamu yang masih sering muter lagunya, berarti dukungan kamu juga masih dibutuhkan nih. Karena posisi 18 tentunya belum aman, minggu depan bisa aja naik tapi bisa juga makin terdesak sama lagu-lagu lain. Kita lihat ya, Astaga Bercanda masih bisa bertahan atau bakal bikin kejutan lagi di minggu depan.

Dari posisi 15 minggu lalu, minggu ini naikilah. Main-main gue harus turun satu langkah ke posisi 16. Tapi setelah 10 minggu bertahan di chart, turun satu posisi tentu belum berarti apa-apa ya. Lagu ini masih berhasil menjaga tempatnya di 20 besar dan tetap ikut ngeramein persaingan minggu ini. Nah, kira-kira minggu depan Naikila bakal naik lagi gak sih? Atau mungkin justru semakin turun? Kita pantau terus yuk perjalanannya di Indonesia Chart Top 20.

Well, teman Pro 2, ada wajah baru nih di Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Romaria, 24/7, langsung masuk sebagai new entry di posisi 13 minggu ini. Lagu yang dirilis bulan Juni kemarin jadi penanda babak baru Romaria yang sekarang udah beranjak remaja. Lagunya nyeritain tentang rasa rindu kepada seseorang yang jauh, tapi rasa sayangnya tetap hadir setiap waktu. 24 jam, 7 hari seminggu. Dengan musik yang ceria dan nuansa butterfly era, lagu ini terasa manis banget buat nemenin kisah cinta masa remaja. Langsung masuk 13 besar loh ya. Kira-kira minggu depan 24/7 bakal naik lebih tinggi lagi gak sih? New, new, new, new, new.

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini, Indonesia Chart Top 20 naik satu langkah teman Pro 2. Laut Yang Tenang minggu ini berhasil bergerak dari posisi 12 ke 11. Lagu ini nyeritain tentang rasa cemas di tengah kondisi yang sebenarnya baik-baik aja. Udah bahagia, udah tenang, tapi pikirannya malah sibuk mikirin jangan-jangan nanti semuanya bakal berubah. Wah, relate banget sih buat kamu yang suka overthinking. Dan sekarang, Laut Yang Tenang ini berhasil naik satu peringkat. Kira-kira minggu depan bisa naik terus dan masuk 10 besar nggak nih kira-kira?

ini dia salah satu yang bikin kejutan minggu ini teman Pro 2, ada Edgy Tough, Masih Ada Cahaya featuring Hindia yang minggu lalu sempat jadi juara. Tapi sayangnya minggu ini harus turun cukup jauh dan puas ada di posisi 7 besar. Dari puncak sekarang harus merelakan 6 posisi di atasnya diisi lagu-lagu lain. Tapi turun bukan berarti hilang ya, karena Masih Ada Cahaya ini masih tetap bertahan di 10 besar. Kita lihat minggu depan bisa comeback lagi ke posisi atas atau justru makin turun.

Dan kita lanjut ke peringkat 5 Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Teman perdua ada For Evans dengan I Miss You Every Brand New Day yang minggu ini berhasil naik satu tingkat dari posisi 6 ke posisi 5. Setelah beberapa minggu bertahan di chart, akhirnya lagu ini kembali menunjukkan pergerakan yang positif ya. Cerita tentang rindu dan kehilangan yang dibalut kisah Spider-Man ini masih berhasil mencuri perhatian penikmat musik Indonesia. Nah, minggu depan kira-kira gimana nih posisinya? Kita lihat nanti ya.

kita udah masuk 3 besar dan ada satu lagu yang minggu ini berhasil bikin pergerakan positif. The Overtones featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya, naik 1 tingkat ke posisi 3. Lagu dengan nuansa hangat dan melankolis ini bercerita tentang sosok yang hadir seperti cahaya, bawa harapan, rasa aman dan penerimaan di tengah perjalanan hidup. Tinggal 2 langkah lagi dari puncak. Apakah minggu depan Makhluk Cahaya bisa terus naik dan jadi juara? Seandainya

0: bar dulu ya, aku bakal recap dulu dari posisi 20 ke posisi 2. Di posisi 20 ada Adrian Khalif 2001 kali, 19 Raim Laode dengan Ikro, 18 Akbar Chalai featuring Bingse dengan Astaga Bercanda, 17 Tulus dengan Teh Hijau, 16 Naikila Mai Main Gue, 15 Rio Luxshot featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Romaria sebagai new entry kita ada di posisi 14 dengan 24/7, 13 Lomba Sihir Di Seberang, 12 Roni Parulian Februari, 11 Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Tiara Andini Tulang dan Nadi ada di posisi 10 besar, Katiana featuring Nadif Basalamah Ceritaku Ceritamu 9, Barsena Bestandi Jalan Tengah ada di posisi 8, Itgi Taf Masih Ada Cahaya di posisi 7, Mahalini Percuma 6, For Evans I Miss You Every Brand New Day ada di posisi 5, Anggis Devaki Untuk Kau Hargai 4, The Overtunes Makhluk Cahaya 3, Good Morning Everyone featuring Firsa Basari dengan Salah ada di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20
2: dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

Yes, teman Pro 2, Bara Suara dengan sementara resmi jadi yang nomor 1 yang terfavorit minggu ini. Yeay, selamat Bara Suara. Perjalanannya sampai ke puncak tentunya nggak datang begitu aja loh ya, teman Pro 2. Dan lewat sementara, Bara Suara ngajak kita untuk melihat kegagalan dan akhir bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tapi bisa jadi awal menuju sesuatu yang lebih baik. Oke, sekali lagi selamat buat Bara Suara dengan sementara yang minggu ini berhasil jadi juara Indonesia Chart Top 20. Selamat juga buat kamu yang udah request lagunya setiap hari. Terima kasih buat kamu yang udah temenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Dan kita ketemu lagi di Indonesia.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola, kamu dale dale du. Teman Pro 2, aku Irena Amora. Senang banget, I'm happy ya di International Chart Top 20. Dan tentunya kita akan tahu 20 lagu ya barat atau international terhits, terpopuler minggu ini. Dan tentunya ya kamu bakal tahu apakah lagu favorit kamu atau lagu yang kamu suka, lagu juara kamu apakah juga akan menjadi juara di International Chart Top 20. Kita tunggu aja. Tapi aku mau kasih tahu nih teman Pro 2, harus ada yang ciao ya, harusnya pergi out of chart minggu ini, yakni single dari Anima dan Lisa dengan Bad Angel-nya. Nah itu artinya nanti bakal ada new entry ya, yang mengisi, menggantikan posisi biar pas nih 20. Oke, okay. Tapi sebelum ke new entry ataupun bahkan ke jawara, aku mau ke posisi ke 20 dulu ya teman Pro 2. Ini ada satu single dari rapper Inggris dan juga penyanyi Nigeria. Lagu ini dirilis 23 Oktober 2025 sebagai bagian dari album studio ketiga The Boy Who Played the Harp. Ya, lagunya membahas tentang kejujuran perasaan, kerentanan dalam hubungan, dan juga cara bertahan di tengah tekanan hidup. So, langsung aja, ini dia posisi 20, Dave Raindance featuring Terms.

0: Alright teman Pro 2, satu single yang baru aja kamu dengar ya. Ini adalah miliknya Hearts to Hearts dengan Lemon Tang, Tang, Tang. Aduh kalau ngomongin lemon kayaknya haus, seger, lemon diperes terus disiin air, dikasih NS. Benar-benar seger banget ya. Dan lagu ini juga memang teman Pro 2 ya, udah terjual lebih dari 389 ribu kopi ya. Bahkan di hari pertama di Hanteo Chart memecahkan rekor penjualan harian tertinggi. Wow, keren ya. Ya udah, teman Pro 2, kita move dari 17 ke 16. Ini ada satu single ya yang tentunya turun satu peringkat dari minggu lalu 15, sekarang ke 16. Satu single yang tentunya dirilis oleh Nuna dengan Hong ya. Ini ngomong-ngomongin Nuna, ada kabar nih dari Baila Nuna, katanya kemarin yangnya kan menang tuh ya, menang di Indonesia ya. Tentunya ini katanya kabarnya dia berpacaran dengan si itu ya. Eits, daripada aku ngegosip, udah ah teman Pro 2, kita langsung aja sambut di posisi ke-16 Nuna dengan Hong.
1: Number 16.

0: 13 teman pro 2 yang baru aja kamu dengar. This is coming from Baby Monster dengan Cumnya, yang tentunya merupakan album ketiga ya, yang berjudul Cum juga, 4 Mei 2026 dengan konsep musik yang kuat dan penuh energi. Ini ada 5 track lagu bervariasi dan tampil beda dengan nuansa balap dan pesona girl crush khas UG Entertainment ya. But sayangnya banget teman pro 2, karena ini minggu lalu di posisi kelima, sekarang 13. Wow, terjun payung ya. Harus turun nih 8 peringkat. Tapi gak apa-apa, kamu akan puas. Sekarang aku ngumumin new entry kita di posisi ke-12. Ini ada single yang dirilis 26 Juni 2026 sebagai bagian dari mini album ke-14 yang berjudul Golden Hour Part 5 ya. Dia juga merilis bad versi Japanese-nya 29 Juli 2026 dan beberapa versi remix seperti Bad Oven Batch version ya, dan juga Bad James Carter version. Oke, langsung aja, siapakah new entry kita di posisi ke-12? This is a tease dengan Bad.
1: This is the new entry, number 12.

0: Yo yo teman Pradua, di posisi 7 masih sama kayak minggu lalu. This is Benson Boone dengan The Time of My Life. Kamu tahu enggak sih teman Pradua, lagu ini kan dirilis 25 Juni 2026 barengan tuh sama ulang tahun aku. Ulang tahun dia ya, Benson Boone yang ke-24. Dan lagu ini memang tentang momen indah hidup yang terasa hampa karena orang tersayang sudah tiada di sisi. Aduh, sedih banget ya. Ya udah, daripada kita terus mengsedih, langsung aja kita ke posisi ke-6. This is coming from Aespa ya, featuring Becky G. Sayang banget karena ini langsung turun 5 peringkat secara minggu lalu jawara kita ya. Tapi gak apa-apa teman Pro2, masih ada di posisi 6 aja. Udah syukur ya. Kalau gitu langsung aja lah, this is Aespa Lemonade featuring Becky G.
1: Number 6.

Yes, teman Pro 2, Michiko. Michiko. Nana Michiko. Aku bisanya nana ya. Ya, ini dari DJ Goja Jason Derulo X Melody. Puas gak sih? Puas sih, lumayan ya, karena ini naik satu peringkat dari posisi 3 minggu lalu. Tapi ngomong-ngomong, lagu ini memang aku senang banget denger ya teman Pro 2. Apalagi ini kalau untuk ya pengen move your body gitu ya. Kan ini diputer ya asik aja, seru. Karena memang lagu ini dinaungi label Gamma ya. Ini menggabungkan struktur nada yang adiktif dengan sentuhan Afro House dan nuansa Latin. That's why I like it. Ya udah. Udah ya, sampai 2 aja. Jawarannya gak usah diumumin. Aduh, nanti semua pada demo. Tapi sebelum ngumumin jawara, teman Pro 2 sabar dulu, karena aku mau recap dulu boleh. Dari posisi 20 sampai 2 di International Chart Top 20 minggu ini.

20, Dave, Friend Dance featuring Tim. 19, Olivia Rodrigo, The Cure. 18, Henry Moody, Miss You. 17, Hearts to Hearts, Lemon Tang. 16, Nona Hong. 15, Charlie XCX, SS26. 14, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 13, Baby Monster, Chum. 12, Atis, Bad. 11, Katy Perry, Watch It Burn. 10, Olivia Rodrigo, Honeybee. 9, Peggy Go, X-Era Star Woman. 8, Sienna Spiro, Great Expectation. 7, Benson Boone, The Time of My Life. 6, Aespa Lemonade featuring Becky G. 5, Hearts to Hearts, 15, Love. 4, BTS Normal. 3, Aespa Kiss and Tell. 2, DJ Goja, Jason Derulo, X Melody, Michiko. Yeay, teman pro 2, itu dia dari posisi 20 sampai 2 minggu ini. So, juara kita sebenarnya ada di posisi 2 alias runner up minggu lalu, teman pro 2. Dan single ini dirilis 5 Juni 2026 sebagai lagu tema utama untuk film animasi Toy Story 5 atau 5 ya. Lagu ini menandai kembalinya nuansa musik country dan terinspirasi dari karakter Jessie. So, siapakah juara kita? Kurang kencang teman pro 2, siapa? Yes, that's right, Taylor Swift, I Know It, I Know You. Yeay, selamat, congratulations ya buat kakak aku Taylor Swift ya, karena nama aku kan Iren Swift. Ngarep banget ya. Yaudah teman pro 2, daripada aku banyak menghayal, mending aku udahi dulu sampai di sini International Chart Top 20-nya. Congratulations once again, mudah-mudahan kalian happy ya dengan jawara minggu ini. Kalau belum, ya udah langsung terus aktif ya untuk ikutan ajang request Pro 2 RM Singaraja. Boleh di malam hari, boleh di playlist jam 10. Kamu tinggal pilih aja teman Pro 2 mau yang mana, oke? Okay? Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RR Singaraja, utamanya International Chart Top 20. Dan dengerin terus aku di siaran-siaran aku juga. Dan ketemu lagi di International Chart Top 20 minggu depan. Aku Irana Mora, see you!

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

107.7 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yo, masih di siaran langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Zaki. Nemenin kamu di sore ceria ya sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore guys. Kali ini di sore ceria karena udah jam 4 sore, pukul 16 ya, aku bakal ngajak kamu ngobrol santai lah sore hari ini, tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu di sore hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita bareng teman-teman dari genre Buleleng. Kita mau bahas tentang pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Nah, buat kamu yang mungkin bulan depan pengen nikah, waduh, buru-buru banget nih teman Pro 2 nih. Kita mau bahas tentang itu. Menurut kamu dulu deh teman Pro 2, pernikahan dini itu sebuah solusi kah atau awal tantangan hidup menuju masa dewasa? Nah, buat kamu yang mungkin pengen join obrolan sore hari ini bareng teman-teman dari genre juga, Duta Genre Buleleng, kamu bisa wawa kita WAWA ya di 0811 399 1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Digaskan aja guys. Dan sore hari ini aku juga udah bareng dari teman-teman Genre Buleleng, ada Komang Sri Padmayuni, runner up 1 Duta Genre Buleleng, terus ada Luhrisma Pujianti, anggota bidang KIE Genre Buleleng juga. Jadi buat kamu yang ingin nanya sama mereka atau kenal deket sama Padma sama Risma, langsung bawa kita aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas tentang pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Aku sapa dulu, ada Padma sama Risma yang udah datang dari tadi siang. Waduh, lama banget guys. Selamat sore guys.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Hey, gimana ya, kabarnya sore hari ini kabarnya?
1: Baik sekali dan juga semangat ya untuk bisa join di RRI Singaraja kali ini.
0: Betul, betul, betul, betul. Aktivitasnya hari ini ngapain kalian? Sebelum kesini.
1: Okay, karena liburan jadi nggak begitu ada aktivitas, cuma tadi ada latihan perangkat acara jadi MC aja untuk di ulang tahun fakultas nanti.
0: Okay, tapi berarti santai ya sore-sore ke sekarang.
1: Iya, aman santai. Okay,
0: kalau Risma juga santai?
2: Ya kalau hari ini aku lagi bantu tetangga aku karena ada acara nikahan kan.
0: Oh, pernikahan dini juga?
2: Enggak, bukan.
0: Okay, ini deh kenalan dulu sama teman Rodua. Background kalian apa nih sekarang? Silakan.
1: Oke, halo semuanya, kenalin aku Padma. Kebetulan aku merupakan seorang mahasiswi semester 5 di Undiksa. Tepatnya aku berada di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Salam kenal semua.
0: Salam kenal, Risma, Padma.
2: Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Luhrisma Pujianti, bisa dipanggil Risma. Dan aku sekarang sedang menunggu untuk kuliah di Mediterranean Bali di bulan Januari depan.
0: Oke, semester 5 baru. Satunya baru mau masuk kuliah gitu ya. Menurut pendapat kalian, mungkin dikasihin dulu guys, bridging dulu deh, pengantar pernikahan dini. Kalau dari sudut pandang kalian kayak gimana sih sebenarnya?
1: Okay, mungkin bisa dari aku dulu ya Kak ya. Jadi kalau menurut aku, kita balik lagi ya, lihat Kabupaten Buleleng itu kan merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pernikahan dini tertinggi gitu di Bali. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih itu pernikahan dini. Jadi sebenarnya pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja, tepatnya itu berada yang umurnya itu di bawah 19 tahun. Karena kan sekarang undang-undang udah mengesahkan bahwa usia legal yang menikah itu adalah usia 19 tahun. Jadi pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja, baik putri maupun putra yang berada di bawah umur 19 tahun, seperti itu.
0: Oke, di bawah 19 tahun. Mau nambahin gak Risma?
2: Iya ada. Dari aku, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh suatu individu yang dimana mereka belum siap secara finansial, mental, dan juga sosial.
0: Oke, berarti kalian rata-rata umur berapa sih sekarang?
1: Aku kebetulan 20 Kak.
0: 20, ya. Kalau Risma?
2: Iya, aku 18.
0: Udah buru-buru banget ini?
1: Belum. Ternyata kita kayak genre, berarti kan harus mempunyai perencanaan dulu
0: perencanaan
1: Kak gitu
0: dulu.
1: Nanti.
0: Tapi mulai sekarang kalian udah ngelihat-ngelihat ini belum guys? Kayak apa ya namanya, biaya-biaya wedding gitu, enggak iseng-iseng gitu.
1: Kalau biaya wedding belum, cuma biaya hidup tahun ini kayak gede banget gitu, enggak bisa bayangkan nanti kalau soal aku yang amit-amit kayak nikah muda, aduh enggak siap kayaknya nih gitu. Okay.
0: Tapi kalian udah punya bayangan belum sebagai anak Duta Genre itu nanti mungkin aku di umur sekian bakal memikirkan tentang pernikahan, udah ada belum mulai sekarang?
1: Untuk sekarang udah ada sih Kak.
0: Bisa di-spill gak kayak tahun berapa, umur berapa, dan umur berapa, umur berapa gitu?
1: Oke, karena kebetulan kan kakakku juga yang kedua belum menikah tuh, karena dia juga dia udah agak lumayan dewasa, jadi aku mungkin mau niru dia. Aku tuh ada planning mau nikah nanti di antara umur 27 sampai 28 gitu, mau menikmati masa muda dulu nih Kak, biar perencanaan itu lebih matang gitu, biar gak sia-sia kita join genre tapi gak punya perencanaan yang matang gitu.
0: Itu kalau versinya Padma. Kalau Risma?
2: Kalau aku sama Kak Padma, tapi aku udah pasti 28 tahun.
0: Kenapa tuh?
2: Karena mau rencana mau keluar negeri dulu, ngumpulin uang dulu.
0: Mau jalan-jalan apa kerja nih?
2: dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Kalau bisa dua kenapa harus satu?
2: Oh,
0: ya?
2: Bener-bener.
0: Itulah teman berdua, harus punya perencanaan yang matang, apalagi buat kamu yang mungkin udah melek teknologi informasi segala macam udah kita tampung sehari-hari. Jadi harus pinter-pinter mengolah, memilah mana yang harusnya kamu lakukan di usia mateng untuk pernikahan nanti. Tentunya masih banyak yang bakal kita bahas bareng Risma sama Fatma sore hari ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu, kita masih bahas tentang pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Enjoy.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
4: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Ya teman-teman, Prodo masih di Sore Ceria Prodo RRI Singkat Aja, teman terbaik kamu. Kita masih bareng Fatma dan juga Risma. Kita masih bahas tentang pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Kalau tadi di awal Fatma sama Risma udah ngasih sudut pandang tentang pernikahan dini itu seperti apa gitu ya teman Prodo ya. Terus kalau menurut Fatma sama Risma nih, faktor apa sih yang menyebabkan seseorang itu melakukan pernikahan dini guys, kalau dilihat dari lingkungan kita sekarang?
1: Oke, siapa dulu mau menjawab? Risma?
2: Iya, aku boleh.
1: Oke, Risma dulu.
2: Ya, kalau dari aku, pernikahan dini itu sering, faktornya itu sering karena yang pertama itu ekonomi. Ya, ekonomi itu dimana kebanyakan orang tua itu merasa kalau anaknya dinikahkan itu lebih mengurangi beban mereka. Jadi, kebanyakan faktornya itu karena masalah finansial.
0: Masalah finansial. Kalau Fatma gimana, Pat?
1: Oke, kalau aku izin menambahkan dari apa yang udah dikatakan Risma tadi, benar banget ya, sebenarnya faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dini di era saat ini. Tapi selain itu ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi pernikahan dini itu, Kak. Jadi yang pertama itu kan kita lihat sekarang pergaulan ya, pergaulan anak-anak itu kayak sudah lumayan bebas, apalagi mereka juga sudah kenal yang namanya teknologi gitu kan. Jadi pergaulan itu sangat berpengaruh sekali gitu terhadap perilaku remaja saat ini. Awalnya itu kan dulu kalau di tahun-tahun tertentu itu kan kalau era pacaran masih sebatas pegangan tangan gitu kan. Tapi kalau sekarang mereka pasti udah bisa berbuat lebih gitu yang seharusnya mereka tidak lakukan di era pacaran. Selain itu, selain karena pergaulan, ekonomi, ada juga faktor tradisi, Kak. Kan karena ada beberapa tradisi yang mengharuskan remajanya itu melakukan pernikahan dini agar tradisi itu tidak punah. Padahal kan kalau kita lihat tradisi itu harusnya itu kan mendukung remajanya, tapi terkadang ada juga tradisi yang mengharuskan remaja itu terjerat yang namanya pernikahan dini. Jadi itu dia faktor kalau menurut aku dan juga Risma yang menyebabkan pernikahan dini terjadi.
0: Oke, berarti ada tradisi, ekonomi, sama pergaulan ya. Itu lebih dominan mana sih sekarang?
1: Kalau menurut sudut pandang aku sendiri, yang paling dominan itu adalah perilaku atau pergaulannya.
0: Pergaulannya ya. Oke, oke. Iya nggak Risma?
2: Iya, setuju, sepakat.
0: Pergaulan.
2: Karena ya itu dibawa dari diri sendiri juga. Gimana kita bisa ngatur diri kita? Kalau kita yang udah terjerumus sudah pasti bisa jadi.
0: Karena lingkungan tuh sebenarnya harus pinter-pinter kita juga ya. Kalau teman-temannya baik-baik, pasti kita juga ketularan gitu ya. Ya gitulah, sebagian anak muda juga harus pinter-pinter teman berdua. Ini ada yang bilang kita nggak boleh milih-milih teman, tapi juga harus milih-milih. Itu tuh harus bisa membedakan antara dua kalimat itu guys. Boleh milih-milih teman, tapi jangan pilih-pilih. Nah itulah pokoknya susah ya. Oke, tapi kalau dari teman-teman kalian sendiri nih, ada nggak kalian pernah nemuin kasus pernikahan dini terus akhirnya mereka kenapa, dampaknya apa gitu?
1: Oke, aku mungkin mau jawab duluan ya Kak ya. Pernah banget gitu, nggak hanya di Kabupaten Buleleng saja, tapi di tempatku sendiri juga ada tuh Kak. Aku kan dulu SMA-nya tuh di SMA kecamatan. Okay. Jadi di mana SMA aku itu kayak agak langganan gitu Kak. Jadi setiap angkatan tuh pasti ada yang nikah dini gitu.
0: Okay.
1: Jadi dampaknya itu pasti apa? Yang pertama mereka pasti putus sekolah gitu kan. Yang seharusnya mereka bisa melanjutkan sekolah kayak teman-teman yang lain, justru mereka harus menikah dan juga mengurus anak. Dan kalau di Kabupaten Buleleng itu kan beberapa bulan yang lalu itu kan ada kasus yang di anak SMA itu Kak, yang buang bayinya itu. Jadi kayak sayang banget gitu kan, mereka melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan sebagai remaja, yang nantinya berdampak sekali. Selain mereka putus sekolah, mereka juga mendapatkan sanksi sosial. Pastikan itu sanksi sosial dari masyarakat akan sangat kelihatan kayak berdampak banget gitu ke mental health dari kita sendiri gitu.
0: Oke, tapi kalau diingat-ingat juga dulu kayak gitu ya, kayak di setiap angkatan tuh ada aja 1-2 teman yang terpaksa harus putus sekolah karena alasan itu ya guys ya. Gitu juga gak? Kalau Risma gimana? Kalau zaman sekarang?
2: Ya kalau aku di sekitarku juga sama kayak Kak Fatma bilang, itu kebanyakan ya yang pertama akibat dari mereka melakukan hal itu lebih kebanyakan putus sekolah. Dan untuk saat ini juga ada penyebab lain, ada
0: faktor
2: akibat lainnya itu seperti mereka kan belum cukup usianya dan jadinya tuh mental mereka belum siap, atau secara sosial dari perubahan ke anak menjadi ayah atau ibu mereka belum siap, sehingga mereka itu problem solvingnya itu belum ada gitu. Jadi bisa meningkatkan meningkatkan perceraian kayak.
0: Oke, meningkatkan perceraian. Tapi kalau dilihat dari segi ininya guys, segi umur, kalau menurut pendapat kalian ya, apa namanya, diperbolehkannya untuk, kan pasti awalnya dari deket sama jenis dulu, terus juga mungkin kenalan pacaran, tapi kalau menurut pandangan kalian pacaran sebenarnya ada batas umurnya gak sih?
1: Kalau sebenarnya kak ya, pacaran itu ada batas umurnya, tergantung gimana kita menyikapinya gitu kan. Sebagai seorang remaja kita pasti memiliki batas diri yang harus kita jaga. Sebenarnya pacaran itu boleh-boleh aja teman-teman, asal kalian itu bisa mengontrol diri dan juga mengontrol perilaku gitu, biar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Tapi alangkah baiknya itu kalian pacaran ketika kalian sudah merasa siap gitu, udah bisa berpikir secara matang, rasional, agar tidak mudah terjebak dalam omongan-omongan manis.
0: Omongan gitu. Manis kayak siapa tuh? Tapi emang sekarang Fatma ada gak?
1: Kenapa?
0: Ada, cowoknya ada?
1: Aku belum pernah pacaran kak.
0: Bohong.
1: Eh serius, aku belum pernah pacaran kebetulan.
0: Risma
2: apa nih?
0: Ada cowok gak nih?
2: Enggak, belum.
0: Oh belum, oke. Belum ada teman berdua ya. Oke, jadi ya itulah teman berdua ya. Jadi juga meskipun kamu punya pacar ataupun belum, juga harus pintar-pintar juga kesiapan mental. Kalau tadi bilang sama Fatma juga, umur ya sebisa mungkin kalian harus siap segalanya dulu ya, kayak mentalnya. Ataupun kalau buat teman Rudo yang udah ready untuk nikah, mungkin gak perlu lama-lama. Tapi untuk umur yang udah mapan juga, karena itu berpengaruh sama reproduksi juga. Bisa gak disampaikan tentang kaitannya pernikahan dini sama reproduksi guys?
1: Tentu ada banget kak ya, kalau pernikahan dini kaitannya dengan reproduksi ada banget, apalagi kita sebagai seorang perempuan. Nah perempuan itu kalau dalam generasi berencana itu minimal usia menikah bagi perempuan itu adalah 21 tahun dan kalau laki-laki 25 tahun. Nah apa sih yang terjadi dalam kaitannya reproduksi dengan pernikahan dini, itu ada banyak sekali kak. Yang pertama, ketika perempuan itu menikah di bawah umur dan dia menikahnya itu karena hamil gitu kak ya, hamil luar nikah, itu meningkatkan terjadinya aborsi kak. Jadi kan ketika panggul kita itu belum sepenuhnya berkembang, jadi itu akan sangat berbahaya sekali dalam perkembangan janin. Selain itu nanti juga mengakibatkan kematian kak, kematian ibu dan juga janin, karena itu sangat berbahaya sekali kan, karena perempuan yang masih di bawah umur itu kan masih rasa toleransi terhadap sakit itu kan masih dikit gitu kak. Jadi ditakutkannya itu terjadinya kematian. Selain itu juga ada yang namanya kejang, preeklamsia gitu juga ada. Itu sangat berpotensi sekali terhadap kesehatan reproduksi, apalagi bagi perempuan yang masih di bawah umur gitu.
0: Ada tambahan Risma?
2: Udah cukup.
0: Oke, berarti emang penting banget untuk pernikahan ini pasti ada kaitannya sama organ reproduksi perempuan ya. Kalau minimal tadi umur
1: 21 tahun
0: untuk perempuan. Kalau laki-lakinya 25. Jadi buat teman berdua dipikir-pikir dulu, mateng-matengin dulu umurnya teman berdua. Kalau belum ya ditunggu dulu lah teman berdua ya, menunggu siap mental juga, finansialnya apalagi. Pokoknya banyak aspek lah buat teman berdua untuk melangsungkan pernikahan, untuk karena ini dampaknya ke depan untuk anak-anak kita juga ya teman berdua, untuk generasi sehat Indonesia masa depan gitu ya. Masih banyak tentunya yang bakal kita bahas bareng Fatma sama Risma sore hari ini, tentunya masih dalam pembahasan pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Mungkin 30 menit ke belakang kalau kamu dengerin siaran ini mungkin udah bisa nangkep ya, ini sebenarnya solusi atau emang awal dari berbagai tantangan. Jadi tentunya kita nanti juga masih bahas tentang itu guys. So stay tune aja, tetap di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: 08 1884 875 atau asri di 081 558 364 729.
1: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Yo teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 Air Singar aja teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria masih bahas tentang pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Nah, kita udah ngobrol tentang itu nih teman Pro 2 nih. Sekarang mungkin kalau dari kacamata dari teman-teman genre ada Fatma sama Risma, jadi jawabannya apa nih guys? Solusi atau awal dari berbagai tantangan yang mana nih antara dua ini?
1: Masih sama nih.
2: Oke.
1: Barengan.
2: Risma aja deh duluan dong.
1: Ya kalau dari aku, pernikahan dini itu adalah awal dari tantangan baru. Karena menikah dini itu belum cukup usia sehingga mereka belum siap secara fisik mereka, mental, psikis, emosional, kemudian secara sosial, finansial. Jadi itu malah membuat mereka menjadi menambah tantangan baru di hidup mereka.
0: Oke, berarti tantangan ya. Kalau dari Fatma gimana? Nambahin.
2: Sama juga, tantangan juga Kak. Soalnya kan kalau kita terjerumus ke pernikahan dini itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi mungkin bisa membuka gerbang masalah baru gitu. Semisal nih kita menikah sama-sama usianya masih di bawah umur gitu, kan pemikirannya masih labil. Bisa aja nanti ketika ada dikit-dikit masalah malahan KDRT gitu kan, kayak masalah baru ya itu. Terus udah lama-lama KDRT merasa gak cocok, akhirnya cerai gitu.

0: menciptakan masalah baru lagi gitu. Jadi menurut aku itu merupakan sebuah tantangan sih.
1: Tantangan ya. Itu udah kelihatan nyata belum? Mungkin karena ada teman-teman atau mungkin tetangga di lingkungan sekitar yang memang tidak sengaja melakukan pernikahan dini entah berbagai sebab apapun ya. Mm-hmm. Akhirnya mereka mendapatkan dampak yang sekarang kalian lihat, ada nggak?
0: Beberapa di lingkungan ada sih Kak, pasti kayak mereka itu belum memiliki kesiapan yang lebih matang itu dalam segi finansial, terus sosial dan lain sebagainya, terutama itu dalam segi mengurus anak gitu kan. Mereka pasti masih ilmu yang dimiliki itu masih terbatas gitu. Yeah. Jadi ada sih beberapa di lingkungan yang memang terlihat kayak gitu.
1: Kalau di semua ada gak?
2: Di aku juga ada.
1: Ada kayak gitu, mungkin mirip-mirip lah teman kedua. Pasti kita udah tahu nanti kalau melakukan pernikahan ini pasti udah kelihatan tuh dampaknya ini pasti adalah bayangan ya teman kedua ya. Kalian kalau dari duta di teman-teman forum genre juga tentunya ada ini guys, apa namanya program bulanan mungkin tahunan untuk mengcover pernikahan dini ini, mungkin sosialisasi ke masyarakat juga bisa nggak disampaikan apa aja?
0: Oke, jadi aku izin menanggapi dulu Kak ya. Ada banget, jadi di forum Genre Kabupaten Buleleng itu kita memiliki beberapa program kerja yang khususnya itu untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Buleleng. Nah, jadi dari forum Genre itu ada yang namanya GGS teman-teman, atau Genre Goes to School. Jadi itu tuh merupakan jadwal rutin Kak yang menyesuaikan dengan jadwal di sekolah gitu. Kayak misal setiap bulan tuh kita melakukan sosialisasi di 2-3 sekolah gitu, membahas topik pernikahan dini atau topik-topik lainnya yang erat juga kaitannya dengan pernikahan dini itu, gitu Kak.
1: Oke, berarti memang banyak program yang udah terlaksana. Berapa bulan? Sebulan sekali?
0: Itu tergantung dari pihak sekolahnya Kak. Kalau misalnya pihak sekolah menyanggupi setiap bulan, itu bisa lakukan setiap bulan, tapi mungkin bisa juga kadang 3 bulan sekali gitu.
1: Risma, ada teman nggak tentang program-program yang dilakukan sama teman-teman di forum genre?
2: Ya gak usah jauh-jauh, kayak program yang sekarang nih kita siaran ini hari ini juga menjadi salah satu
1: sarana sosialisasi juga, bener. Iya sih teman pro dua. Setiap hari Selasa ya kita ya, Selasa sore ya. Karena inilah salah satu MOU juga teman pro dua dengan RRI Singaraja. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran forum genre itu agendanya ataupun ngisi siarannya apa aja di RRI Singaraja, pantengin terus setiap hari Selasa sore dari jam berapa tadi kita?
0: Dari jam 4.
1: Dari jam 4 sampai jam 5 sore ya teman-teman. Tentunya banyak tema-tema yang relate sama anak-anak muda gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari ininya deh, bagiannya, kalau Fatma kan kemarin dapat runner-up 1 Duta Genre Buleleng. Kamu menyandang gelar itu gimana rasanya?
0: Fatma. Bahagia, bangga juga sih Kak. Dan juga ngerasa kayak, oh aku punya tanggung jawab baru nih sebagai runner-up 1 Duta Genre Buleleng, biar bisa menjadi role model dan juga perpanjangan tangan antara forum genre dengan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Buleleng gitu. Jadi aku harap dengan aku menyandang gelar sebagai runner-up 1 Duta Genre Buleleng itu, aku bisa memberikan dampak yang nyata gitu kepada para remaja khususnya di Kabupaten Buleleng.
1: Oke, udah ada ininya belum, kayak kegiatan yang harus mewajibkan kamu turun ke lapangan, ada belum?
0: Ada, itu lah Kak yang tadi GGS itu, Genre Goes to School. Kebetulan itu setiap duta wajib untuk menjadi PIC di setiap kabupaten, di setiap kecamatan. Oh, iya? Gitu. Iya. Dan kebetulan aku dapat PIC di Kecamatan Gerogak. Jadi aku bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi di SMA, SMK ataupun SMP yang ada di Kecamatan Gerogak itu.
1: Cukup
0: sendiri.
1: Cukup jauh ya.
0: Iya gitu.
1: Oke.
0: Biar nambah pengalaman juga sih.
1: Tapi happy kan?
0: Happy banget. Apalagi nanti kayak kalau anak-anak SMA itu kayak excited dengerin sosialisasi kita, kayak capeknya itu langsung hilang gitu loh Kak ngelihatnya.
1: Iya. Apalagi habis dari sana langsung melipir ke pantai.
0: Iya.
1: Kalau Risma kan ini anggota bidang KIE. Bagi teman produk yang belum tahu, KIE ini tugasnya ngapain sih, Risma?
2: Oke. Jadi KIE ini kan singkatan dari Komunikasi Informasi dan Edukasi. Jadi tugas kami itu adalah menyiapkan materi yang akan disebarkan melalui website Genre Buleleng dan juga media sosial Genre Buleleng.
1: Oke, kalau terakhir kalian masih ingat sosialisasi kemana?
2: Di Busung Biu.
1: Bahasa apa itu?
0: Siapa nih dulu?
1: Aku dulu deh.
0: Oke.
1: Iya, kalian tuh.
0: Kalau dari aku sendiri, terakhir kali aku sosialisasi ada di SMA 1 Banjar.
1: Oke.
0: Gitu. Kebetulan waktu itu kita diundang Kak. Diundang dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi itu terkait dengan literasi digital. Dan apa sih kaitannya literasi digital itu dengan yang namanya chat grooming?
1: Chat gitu. Grooming. Oke. Itu sama nggak Risma juga di situ, ikut nggak Risma?
2: Ya, aku enggak hidup.
1: Beda. Oke. Karena memang teman-teman dari forum Jember kan banyak ya. Jadi mungkin dibagi-bagi ya, hari bulan ini bahas apa gitu juga. Kalau Puput. Karena ada fotografernya guys ya, mereka ada temannya Puput gitu ya. Oke. Sekarang fokus dari teman-teman Jember apa? Untuk di akhir-akhir ini gitu deh.
0: Kalau kita di forum genre itu ada satu agenda yang bakal dilakukan di bulan September ya, kalau nggak salah itu ada namanya Buleleng Youth Camp.
1: Buleleng?
0: Youth Camp.
1: Gimana tuh?
0: Ya, kita bakal nge-camping gitu.
1: Boleh ikut nggak?
0: Boleh ya.
1: Nanti aku nge-MC ya.
0: Oke.
1: Kalau ini seberapa sering untuk edukasi sama teman-teman SMP, SMA, tapi SD pernah?
0: Kalau SD itu kebetulan ranahnya itu masuk ke dalam FAD, Forum Anak Daerah.
1: Forum Anak
0: gitu
1: Daerah.
0: Ya. Jadi kalau genre itu lebih berfokus ke SMP sama SMA.
1: Okay.
0: Dan juga mahasiswa juga Kak gitu.
1: Tapi kalian kan istilahnya ini kan tutor sebaya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pernah mendengar ataupun melihat secara langsung ketika kalian sosialisasi itu teman-teman kayak tidak terlalu memperhatikan, mungkin mereka berpikiran masih muda juga gitu. Dan yeah, gimana? Pernah enggak?
0: Kalau kayak gitu pasti pernah Kak ya, kan setiap
1: aku sih kesel sih lihat gitu.
0: Iya, sebenarnya kesel juga, tapi nggak apa-apa lah, mereka itu kayak sebisa mungkin kita harus bisa mencairkan suasana, membangun ruang yang aman dan juga nyaman bagi mereka agar mereka itu nggak lagi menganggap sosialisasi itu apa sih nih gitu loh. Kayak sebisa mungkin kita harus bisa melakukan pendekatan yang peer to peer gitu kepada para siswanya.
1: Oke, kalian jago-jago banget nih, latihannya dari mana sih guys? Ada pelatihan nggak kalau dari forum genre? Mendatangkan apa, terus kalian dikasih materi gitu, ada nggak?
0: Berarti
1: emang dasarnya sih, jago ya kalian ya?
0: Belum jago banget sih.
1: Oke, okay. Rendah diri biasa guys. Oke, okay. Dan nanti mungkin terakhir bakal minta ini aku closing statement sama Patma sama Risma tentang topik sore hari ini. Jadi sebelum itu aku mau kasih punya satu lagu lagi buat kamu sore hari ini. So stay tune aja, tetap di Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mungkin terakhir aku bakal minta closing statement ya sama Fatma sama Risma juga tentang topik sore hari ini. Pernikahan dini, solusi atau awal dari berbagai tantangan. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sama teman Pro 2 juga yang mungkin dalam waktu dekat yang umurnya mungkin masih belum sampai di usia minimal pernikahan tadi, tapi ingin melangsungkan pernikahan dengan berbagai alasan mungkin ya. Silakan Fatma, Risma.
1: Oke, dari Risma dulu deh.
2: Aku dulu. Jadi buat teman-teman yang berada di luar sana yang sedang mendengarkan RRI ini, siaran hari ini, aku harap kalian itu bisa mempersiapkan diri lebih dengan lebih baik lagi. Kejar cita-cita kalian, jangan terjerumus hal-hal yang negatif. Karena teman-teman perlu kalian ketahui bahwa masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi nikmati dulu deh masa muda kalian dengan meraih cita-cita, terus juga dengan mengejar pendidikan setinggi mungkin, karena dengan kalian memiliki bekal yang cukup, aku yakin pernikahan kalian nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.
0: Oke, Risma.
3: Dari aku kata-kata boleh?
2: Ya,
0: kata-kata. Boleh dong.
3: Okay, so for everyone who listening this today, I hope you believe that every small step that you take today can make a big change for your future. So let's we take those steps together. Jadi aku harap teman-teman yang mendengar siaran hari ini itu percaya bahwa setiap langkah kecil, sekecil apapun yang kalian ambil, itu akan memberikan perubahan untuk masa depan kalian nanti.
0: Oke, kalau gak paham sama yang disampaikan sama Risma, di bawah ada subtitlenya kok guys ya. Jadi aman aja. Thank you banget pokoknya sama Fatma sama Risma. Semoga apa yang udah mereka sampaikan guys bisa menambah ilmu juga buat teman Pro 2 ya, yang ingin lebih paham tentang usia produktif pernikahan ataupun usia minimal pernikahan. Pokoknya thank you banget buat Fatma sama Risma juga. Next, kita bakal ngobrol lagi tapi dengan topik-topik yang lebih seru, dengan agenda yang lainnya tentunya. Ditunggu lagi kehadiran Fatma sama Risma sore hari ini. So jangan lupa frekuensi kamu teman Pro 2, karena masih banyak program lain yang bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Fatma dan juga Risma, selamat sore.
2: Selamat sore teman-teman.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, teman Pro 2 seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Erlan Dikusandara menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Well, untuk mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only, Bernadia. Here we go.

0: Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya ya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaannya yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Okay. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah. Remixnya anak muda.
0: Okay.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya, kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? No?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu ya. Iya, lagi agak flu sebenarnya.
1: Emang lagi flu flu-an nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini.
1: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
1: Genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan ya?
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang, enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan. Mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok, Om?
1: Boleh dong. Boleh. Flu-flu dah.
0: gua selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: cengkokin ya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: singkat padat aja. Sikat, Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja dulu ya.
1: Oh iya iya. Kalau
2: keterusan asalnya ini ya invoice.
1: Iya benar. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orang ya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
2: Dan cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh. Betul. Sekarang gila-gilaan tuh.
2: Ini meledak kan.
1: Orangnya mati meledak. Lampu, iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Produ2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105, seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Okay. Masih di 100 FM Produ2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
1: Halo.
0: Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tuh nih.
0: Waduh. Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya,
1: kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Yeah. Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya di remixin aja deh, akhirnya bawa ke resmi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa. Gitu.
0: Oh. Ya,
1: lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya,
0: betul, iya kan betul. Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa Om? Nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kok lo kayak gitu. Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Oh, untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Gak cowok, gak cewek sih.
0: Gak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin gak?
0: Apa?
1: Sama siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan?
0: Aman-aman aja. Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja disitu.
0: Kirain ya kan? Kirain punya banyak kenalan disana.
1: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga. Mangga Indramayu.
1: Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya. Iya.
1: Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Oh, okay. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata diseru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Terus denger, "Oh ya oke deh kita."
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga, sering disakiti perih juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sekali gak apa-apa? Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapain itu?
2: Disalamin ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Gitu dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya Jo ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama yang kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Project
0: ya.
2: Project
1: kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau nongom.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Jo ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini gak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana.
2: Dari Nada Bumi.
0: Dari Nada Bumi dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
1: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Okay. Tapi kita ada perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Jo, kita langsung mini album ya.
0: Bisa aja. Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya. Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
2: kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu kenapa kita gak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu kita kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh. Pakai tante. Pakai gue. Masih pakai ayah orang akhirnya, bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu udah ngantri dari jam 2 malam terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Oh, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panik,
2: dari
0: iya.
2: Dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Oh, jadi gila. Pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Jo?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Iya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Yeah. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin. Gitu.
0: Jadi dikasih challenge dikasih challenge. Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti by poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Om.
1: Lumayan lama.
2: Lama banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1 2 3, tapi hari gini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh ya.
0: Betul.
2: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Jadi dangdut juga. Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan, belum ada kan grup idol dangdut ya, gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu juga, Om.
1: Boleh,
0: iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku.
0: Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Thank you.

0: masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Siang, siang sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata, wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat ya, ngebeat. Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, yeah. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard?
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya,
0: digital audio
1: session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham.
1: Nah,
0: paham.
1: Ini 2-2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh satker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik. Bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Okay. Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita nggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Gitu aja. Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, kan.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi
0: bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: WD, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Nah,
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kali-kali sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini.
0: Oke.
2: Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi.
0: Okay.
2: Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu?
1: Nah, gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Oke.
1: Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa, Om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan.
2: Betul.
1: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke teman produh, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya. Betul.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayak gitu sama gue. Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke teman produ, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Joe Fitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman produ dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Produa. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Produa Jakarta.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin
1: Sore,
0: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Dari jam 6 tadi aku puterin buat kamu single-single tembang Bali. Jadi buat kamu pecinta lagu Bali, stay tune aja. Sampai jam 7 bakal aku puterin buat kamu guys. Ya, di hari Sabtu, aduh malam minggu ya ternyata ini teman Pro 2. Kira-kira bakal kemana nih malam minggunya guys? Semoga bisa menikmati waktu istirahat ataupun waktu untuk malam mingguan, malam hari ini. Entah itu bareng doi, bareng temen, bareng circle kamu, keluarga, ataupun me-time juga bisa teman Rodo. Atau mungkin buat kamu yang malam minggunya tetap produktif, silakan menghasilkan karya ataupun sesuatu yang bisa menghasilkan untuk nambah cuan, kan lumayan juga ya teman Rodo ya. Hari libur tetap produktif juga bermanfaat banget gitu ya. Tentang kreativitas teman Pro 2 ya, kali ini aku ada informasi keren banget tentang mengolah kreativitas dari bambu ini menjadi produk bernilai seni dan juga ekonomis yang dikembangin sama Gede Suara Sehariawan, warga Banjar Menase, Desa Sinambun, Kecamatan Sawan, Buleleng guys. Wah keren nih, keren nih. Jadi melalui usaha Manasa Handicraft yang dirintis sejak 2019 ya, ia menghasilkan berbagai kerajinan kayak pulpen, tumbler, terus juga pipet alias sedotan hingga asbak juga, dengan mendapatkan sekitar 5 juta rupiah per bulan. Per bulan guys, 5 juta rupiah gitu ya. Banyak, dan salah satu produk unggulannya ini ada pulpen bambu yang dihias pakai lukisan budaya khas Bali lah tentunya ya, termasuk kayak tokoh pewayangan dan lain sebagainya. Dan menariknya, gambar wayang ini dilukis langsung pakai tangan, pakai mal guys, sehingga setiap produk memiliki ciri khasnya tersendiri. Waduh, inilah jiwa-jiwa kreatif orang Bali itu gak ada habisnya teman Pro 2 ya. Ini bukti guys kalau bahan sederhana kayak bambu ini bisa punya nilai jual yang tinggi ketika dipaduin sama kreativitas dan juga sentuhan budaya lokal. Buat kamu yang mungkin punya skill serupa, silakan dimantapkan lagi, dieksplor lagi, siapa tahu dari karya-karya sederhana kamu bisa menghasilkan gitu ya. Semangat pokoknya buat teman Prodo yang lagi merintis usaha apapun gitu guys ya. Dan anyway, karena waktu juga guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jadi sambil di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Thank you nih buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ada Kak Wirah yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dua, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
2: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Bersama aku Irah, berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali mengusulkan sebanyak 400 formasi aparatur sipil negara atau ASN. Usulan tersebut mencakup tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga fungsional lainnya sesuai kebutuhan pelayanan pemerintah daerah. Info selanjutnya teman Pro 2, Forum Guru Non ASN Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Guru Honorer Cut Off Dapodik Desember 2024 meminta kepastian status dan keberlanjutan tugas mengajar setelah masa penugasan berakhir pada Desember 2026. Aspirasi tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arye. Para guru berharap pemerintah daerah memberikan solusi konkret terkait penyelesaian status dan pengusulan formasi P3K sesuai kebutuhan real tenaga pendidik di sekolah. Info terakhir teman Pro 2, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng mengoptimalkan publikasi melalui media untuk memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan dan program kemanusiaan kepada masyarakat. Peran media dinilai penting agar keberadaan serta aktivitas PMI semakin dikenal oleh masyarakat luas. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti jam 12 malam, tentunya dengan lagu-lagu, musik-musik yang lagi viral, yang lagi ngetren di mana-mana, dan juga tentunya dengan informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatin nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan diputar-putar dulu potensionya, stay tune terus di 105,4 FM. Oke, seperti biasa ya teman berdua di Jaga Malam ya, di segmen pertama itu ada Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Kali ini aku mau ngebahas tentang energi surya sebagai sumber energi bersih di Pulau Menjangan untuk mendukung konservasi dan ekoturisme. Nah, untuk ngebahas ini aku udah kedatangan seseorang. Ada Kak Gede Heri Arum Wijaya ini. Halo Kak, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, oke. Okay. Kak, ini panggilannya Kak Heri?
1: Iya, panggilannya.
0: Oke. Oke, Kak Heri ini sebagai founder dari Yayasan Afirama Literasi Berkelanjutan ya, ya, atau Afirama Foundation. Oke. Oke, Kak, mungkin bisa diceritain dulu untuk teman Pro 2 yang belum tahu nih Afirama Foundation itu apa sih? Mungkin sekalian dijelasin dulu, diperkenalkan. Mungkin ada teman-teman yang tertarik juga mungkin kalau mau join. Boleh. Silakan, Kak.
1: Oke. Jadi Afirama Foundation ini yayasan yang berbadan hukum ya. Jadi kita badan hukumnya yayasan, dan organisasi kita ini Afirama Foundation ini berdiri tahun 2025 di, okay, dan kita base-nya di Buleleng. Jadi fokus kegiatan kami itu atau ya visinya ya, kita ingin mengintensifkan literasi hidup berkelanjutan. Jadi apa itu literasi hidup berkelanjutan? Jadi kita pengen orang-orang itu beralih ke gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Ya salah satu contohnya menggunakan energi surya ataupun misalkan mengelola sampahnya dengan bijak seperti itu. Jadi program-programnya itu adalah seputar literasi untuk mengubah gaya hidup kita menjadi lebih berkelanjutan untuk ya bumi kita masa depan yang lebih baik, gitu aja sih.
0: Oke, tuh teman Pro 2, woi, intinya tetap menjaga bumi agar lebih baik. Betul. Gitu ya, dengan energi-energi yang berkelanjutan nih. Salah satunya ini ya, energi surya nih sebagai ya, sumber energi bersih di Pulau Menjangan untuk mendukung konservasi dan ekoturisme. Emang kenapa pilihannya Pulau Menjangan?
1: Pulau Menjangan.
0: Langsung aja masuk ke topik kita ya.
1: Jadi mungkin orang-orang tahu Pulau Menjangan tuh tempat jalan-jalan ya. Okay. Bagus, pantainya bagus, ada rusanya, rusa timur gitu kan, jadi sangat eksotis. Okay. Tapi banyak, hampir semua orang tidak tahu bahwa di sana tuh sebenarnya tidak ada listrik.
0: Oh,
1: jadi di sana karena pulau yang terpisah dari pulau utama Bali, jaringan listrik PLN atau listrik negara itu nggak sampai ke sana. Jadi dan di sana memang pulau yang tidak berpenghuni.
0: Oh,
1: tapi kan di sana ada yang namanya pos ranger. Jadi taman nasional itu masuk wilayah konservasi taman, kawasan Taman Nasional Bali Barat, di mana di sana itu ada ranger atau petugas ya ataupun polhut itu yang memang mereka standby 4 hari di sana, tidak pulang gitu. Nah, bayangkan bagaimana mereka bertahan 4 hari kalau nggak ada listrik. Kita ya sekarang gimana ya? Udah pengen ngecas gitu kan. Apalagi mereka yang basic apa untuk hidup, bertahan hidup aja. Susah gitu. Makanya mereka selama ini bergantung pada genset.
0: Oh, selama ini cuma pakai genset,
1: genset. Tapi bayangkan satu hari mereka butuh 20 liter.
0: Waduh. Anggap, bahan bakarnya itu ya genset ya.
1: Anggap yang paling murah ada 10.000 atau 12.000 kali tuh. Se-20 sehari aja 200-300.000 listrik. Terus itu polusi dan berisik. Di mana di sana kan ada banyak rusa. Sehingga rusa-rusa itu terganggu dengan kebisingan itu. Itu kan mengubah perilaku hewan-hewan yang memang harusnya kita lindungi, kok malah kita yang ngerusak gitu jadinya. Makanya dengan transisi ke energi surya atau menggunakan panel surya ini kan, selain tidak ada kebisingan, ya mereka bisa memanfaatkan energi gratis dari matahari dan mereka terprofit 24 jam. Jadi kayak investasi aja di awal, setelah itu udah listrik gratis.
0: Iya, betul. Pokoknya intinya tetap ramah lingkungan lah ya, gitu. Jadi lingkungan. tidak mempengaruhi rusa-rusa yang di sana juga ya. Terganggu, banget.
1: Terganggu banget.
0: Bener, apalagi genset.
1: Genset
0: kan suaranya. Oh, yang solar tuh aduh. Wah,
1: tuh kelas banget, banget ya. Bayangkan itu semalaman sampai pagi itu kan.
0: Semalaman berisik, ya. Itu berarti ranger-ranger itu di sana menjaga di situ selama 4 hari itu.
1: Betul. Jadi kan dia tugasnya itu adalah patroli juga.
0: Oh, patroli di sana.
1: Karena kan ya kawasan konservasi dilarang ada pencarian ikan itu kan itu ilegal di situ karena ikan-ikannya dilindungi, hewan-hewan rusa dilindungi gitu. Jadi kalau malam hari gak ada lampu, ya bayangkan berapa banyak pencuri yang bisa masuk gitu.
0: Oke. Oke, teman Pro 2. Wih, seru nih. Ini aku tertarik ini, Kak. Lebih dalam nih. Kamu pasti juga tertarik ya, teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena aku habis ini mau ngelanjutin ngobrol bareng Kak Heri ya. Stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja yang masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Kali ini ngobrol bareng Kak Heri nih tentang energi surya di Pulau Menjangan nih yang dipasang oleh Avirama Foundation ya Kak ya. Oke Kak, kalau secara sederhana nih seperti apa sih sistem energi surya yang diterapkan di Pulau Menjangan itu?
1: Jadi kalau sistemnya ini ya, namanya energi surya, kita memanfaatkan energi sinar matahari.
0: Okay.
1: Bukan panasnya, tapi sinarnya.
0: Sinarnya ya.
1: Ya. Jadi nama teknologinya sel surya atau photovoltaic cell. Jadi nanti sel ini akan mengonversi sinar itu menjadi energi listrik gitu.
0: Okay.
1: Nah, yang kita pasang di Pulau Menjangan sistemnya seperti itu dengan kapasitas kurang lebih 5,5 kWp gitu ya. Jadi 5,5 kWp itu bayangannya ya satu rumah terpenuhi lah listriknya.
0: Oh,
1: 24 jam gitu. Terus kita pasang baterai. Jadi karena di sana benar-benar tidak ada PLN, jaringan listrik, jadi kita perlu baterai. Kenapa? Karena kan sinar matahari hanya ada siang hari.
0: Siang, iya.
1: Jadi kita produksi listriknya siang hari, disimpan di baterai untuk malam hari, baterai yang akan digunakan untuk menghidupkan peralatan elektroniknya gitu. Jadi listrik yang dari baterai itu dipakai di malam hari.
0: Oh gitu. Semisal kayak tenaga surya gitu, apa benar-benar harus panas atau semisal kayak agak mendung dikit gitu? Bisa gitu Kak?
1: Iya. Jadi sebenarnya mendung dikit pun masih menghasilkan produksi. Tapi lebih sedikit gitu. Jadi panel surya tuh kalau terhalang sedikit saja, baik itu misalkan ada pohon di atasnya ataupun agak mendung, itu memang produksinya sedikit karena sinarnya kan tidak sepenuhnya terpancarkan ke langsung ke modul suryanya gitu. Jadi kalau dibilang tutup dikit masih memproduksi, cuman memang turun produksinya. Misalnya yang harusnya 5.500 tadi cuma 3.000 gitu misalkan.
0: Gitu. Tentunya dampak-dampak yang dikurangi dari energi surya ini seperti apa, Pak? Salah satunya tadi dia menjaga rusa-rusa ya, itu biar nggak terlalu ada dampak lainnya juga nggak, Kak? Setelah berpindah dari genset tadi itu yang berisik banget.
1: Benar-benar. Jadi sebenarnya dampaknya kalau dari segi lingkungan itu ya nggak ada kebisingan.
0: Okay.
1: Kemudian kalau dari segi lingkungan yang lainnya ya tadi, kita nggak pakai BBM fosil lagi gitu.
0: Okay.
1: Karena kan bayangkan itu kan nggak ada Pertamina di sana ya.
0: Iya.
1: Jadi bawa BBM pasti dari darat dan risiko BBM-nya bocor ke laut pasti sangat ada.
0: Okay.
1: Baik itu jatuh atau tertuang atau bocor itu pasti ada dan merusak lingkungan laut. Kemudian emisi dari genset itu kan polusi juga. Bayangkan ini masa pulau terpencil ada polusi sih kan aneh banget. Jadi itu yang tingkat. Yeah. Kemudian kalau dari segi ekonomi tentunya itu mengurangi biaya BBM.
0: Okay.
1: Yang terakhir itu dari segi sosialnya sebenarnya yang paling krusial. Jadi di sana ranger itu tidak punya kulkas karena enggak ada listrik. Tapi 4 hari harus bertahan hidup. Bayangkan sebelumnya mereka hanya makan mie dan telur. Kan jadi dari segi sosial kan wah kasihan masa orang kerja udah serius terbatas di hal makan gitu yang mendasar. Jadi kalau sekarang udah ada kan mereka bisa bawa lauk gitu dari Bali apa pulau utama ke rumahnya disimpan di kulkas kan itu lebih manusiawi lah rasanya gitu. Kemudian malam hari gitu kan lampu akhirnya bisa terang. Soalnya saya pas belum dipasang saya pernah nginep di situ juga beberapa hari. Malam jam 12 itu misalkan mati lampunya kan dulu sempat genset mati habis bensin. Bangun semua tuh panik langsung ngisi bensin lagi harus hidup lagi gitu kan.
0: Bayangkan
1: jam 2 itu bangun panik harus gini karena kan ada ketakutan ada illegal fishing ataupun kapal itu tiba-tiba hilang gitu kan karena enggak ada lampu yang berjaga
0: betul.
1: Karena dikira wah pulau sepi nih saatnya beraksi gitu. Jadi saat-saat itulah saya merasa wah ini ternyata listrik sangat dibutuhkan di sini apalagi listrik yang memang full operasional 24 jam gitu.
0: Itu berarti untuk menerangi pulau situ atau hanya berapa bagian yang diterangi Kak?
1: Yang kami fokuskan pos rangernya.
0: Pos rangernya ya, itu sama dermaga gitu.
1: Ya,
0: emang dekat dermaga itu.
1: Di dermaga.
0: Itu dekat dermaga. Jadi buat ngawasin orang-orang nih.
1: Iya.
0: Misal ada illegal itu, illegal fishing gitu atau tiba-tiba ada yang masuk ngambil rusaknya bisa jadi.
1: Ya, bisa jadi, bisa jadi.
0: Iya,
1: itu yang memang dicegah karena kan kalau udah ada lampu ataupun mercusuar itu kan jadi orang takut nih gitu. Berarti ada yang jaga gitu.
0: Udah
1: tapi kan kalau gelap itu orang-orang lebih berani gitu. Kapal lalu-lalang akhirnya jaring ikan gitu kan,
2: iya,
1: masuk.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya, iya, iya. Oh, berarti tetap di sana juga nggak boleh ya, ilegal tadi ilegal, ya termasuk
1: karena
2: ya?
1: Karena kan wilayah kawasan dilindungi.
2: Oke, okay. Ya. Konservasi. Jadi benar-benar harus ada yang standby. Tapi ya. Kenapa cuma 4 hari?
1: Jadi 4 hari, nanti ganti shift lagi. 4 hari ganti shiftnya.
2: Oh, gitu.
1: Jadi ada 2 tim
2: di situ. Oh, 2.
1: Iya, yeah, tim yeah, pertama yeah, misalnya 4 hari nanti aplusan itu ganti lagi tim selanjutnya.
2: Oh,
1: gitu.
2: 4 hari di situ. Ya. Oh, iya.
1: Tapi bener. Kan 4 hari itu enggak bolak-balik.
2: Iya, stay di situ. Makanya benar-benar sangat membantu ini ya yeah. Kalau dipasang energi surya. Betul. Ini ya tentunya. Itu kira-kira selain lampu apa aja Kak tadi? Kalau satu rumah itu kulkas bisa. Ya,
1: kulkas bisa. Kemudian yang paling krusial tuh internet.
2: Oh, internet ya. Iya, iya.
1: Dan
2: iya.
1: Ya listrik untuk ngecas handphone. Karena bayangkan kalau mereka enggak bisa komunikasi lagi patrol di hutan gitu, ada kenapa-napa enggak bisa nelpon kan risiko banget itu. Karena masa gara-gara enggak ngecas HP kan kecelakaan jadi enggak bisa menghubungi temannya gitu. Dia. Betul. Terus internet kan mereka juga perlu pelaporan secara online itu kalau internetnya nggak ada akses listrik ya nggak bisa pelaporan. Oh, jadi okay. Dan sekarang mereka belum punya komputer di situ karena nggak ada listrik gitu. Kebanyakan mereka bikin laporan harus ke darat dulu, balik ke darat baru bikin laporan gitu kan. Jadi pekerjaannya kurang efisien. Nggak gitu.
2: Efisien benar-benar seharusnya bisa langsung di situ ya
1: report langsung.
2: Report langsung
1: iya,
2: gitu. Iya. Jadi mungkin sekarang lagi direncanakan kali. Betul,
1: sudah direncanakan.
2: Sudah direncanakan ya. Untuk itu. Wih, berarti sangat membantu ya. Oke, teman Pro 2. Wih, sangat membantu itu energi surya yang dipasang di Pulau Menjangan. Jadi semisal kamu nanti mau ke sana mungkin suatu saat nanti akan ya. Ada wisata-wisata di sana. Betul. Karena ini awalnya dari energi surya ini ya. Ya. Oke, Kak, kita habis ini lanjutin lagi ya kayak sesaat lagi aku mau muter lagu dulu untuk teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Buat kamu jangan kemana-mana, habis ini aku lanjut ngobrol lagi bareng Kak Eri. Stay tune terus di Pro 2 Eri Singarja, teman terbaik kamu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih di pos jaga tentunya bareng aku dan Kak Heri ya. Masih ngobrolin tentang energi surya sebagai sumber energi bersih di Pulau Menjangan untuk mendukung konservasi dan ekoturisme nih. Oke, okay. Kak Heri, untuk pemasangan panel surya, energi surya sendiri di sana ya, tantangan itu apa sih Kak?
1: Tantangannya banyak sih ya, karena ini jujur kalau saya dulu memang sempat bekerja di bidang ini juga, cuman kan bukan yang teknisi lapangannya, dan belum pernah masang di pulau gitu ya, yang dimana walaupun sebenarnya kalau Pulau Menjangan ini kalau dibilang terpencil sih nggak terpencil banget, tapi tetap aja namanya pulau harus menyeberang gitu kan, dan yang paling susah itu kita dalam hal mobilisasi komponen, karena bayangkan kita mengangkat beton pondasi yang beratnya tuh hampir 30 kilo, jumlahnya 22 biji.
0: Oh.
1: Tanpa alat. Jadi gitu? Manual. Tak pakai tangan gitu, mau enggak mau itu. Jadi jari saya berotot semua. Jadi dan belum lagi panelnya. Panelnya satu panel 33 kilo ada 9 panel. Terus baterai berat banget. Baterai itu bisa 50 kilo tuh. Satu kecil tapi 50 kilo beratnya.
0: Okay.
1: Inverter sih enggak terlalu, tapi itu sih, dan memindahkan barang ke kapal gitu. Dan kemarin tuh sempat kejadian juga sih. Jadi ceritanya kami hampir terbalik kapalnya.
0: Waduh.
1: Pas masukin. Jadi karena panel tuh berat kan, jadi pas kami masukin satu masih aman, dan kami senderin ke sisi sebelah satu lagi. Kami lupa untuk mengikat panelnya di perahu, jadi pas kami ambil satu lagi di sisi sebelahnya, goyang kapalnya udah mau kembali gitu. Jadi itu, dan wah untungnya nggak kenapa-napa
0: itu
1: sih.
0: Itu baru mau naikin,
1: bang. baru mau naikin itu belum jalan itu kapal.
0: Iya.
1: Dan ya syukurnya paling cuma ketiban panel aja kaki kita. Tapi itu pengalaman berharga sih. Jadi ternyata teori di kelas ya belum tentu bisa works di lapangan gitu. Terus di sana syukurnya yang paling bikin kami happy itu pas kami nyampe di pulau, yang seneng itu apa? Yang misalnya antusias itu bukan kami aja yang dari Api Rama, tapi tour guide. Bahkan ada tamu bule yang bantu ngangkatin barang-barangnya gitu. Jadi karena mereka paham itu, wah ini ngasih akses listrik. Jadi kayak mereka merasa terselamatkan juga dengan adanya bantuan ini gitu. Itu sih tantangannya. Dan pas instalasi itu kami harus berjaga dari rusa. Jadi rusa kan liar tuh.
0: Iya, betul.
1: Kami lagi masang panel, takut rusanya entar loncat ke dalam panel gitu kan. Itu jadi kami juga berjaga. Terus kayak kemarin kita lupa banget beli pagar. Itu yang paling krusial. Kita lupa beli pagar, panel udah pasang nih. Oh iya pagar gitu. Baik lagi ke darat.
0: Iya, pesan
1: pagar baru pasang. Jadi sementara kami kasih tali dan kayak sempet deh ada rusa yang naik ke panelnya.
0: Ada bekasnya gitu.
1: Ada bekas kakinya gitu. Waduh gitu ya. Ya udah buru-buru. Nah, itu cukup stressful sih karena walaupun kapasitasnya kecil tapi tantangannya sangat berbeda, karena kan itu tempat wisata juga. Kita enggak bisa full pas rame-rame kita pasang instalasi dan akar-akar barang gitu kan, jadi nunggu sepi gitu kan. Tapi syukurnya tour guide dan wisatawan kooperatif di situ, karena mereka wah ini apa namanya ya, tour guide akhirnya kan mereka bisa tuh nanti ngecas HP dulu di situ gitu,
0: betul,
1: kan
0: jadinya ikut terbantu juga dengan keadaan di sana. Terus untuk perawatannya sendiri Kak, kalau dengan kondisi di sana ya, apalagi tahu sendiri kan air laut kan begitu kerasnya, itu gimana Kak maintenance-nya?
1: Ya. Jadi sebenarnya kalau masalah air laut sih, kalau dilihat di situ memang tidak terlalu bermasalah. Karena yang jadi problem tuh sebenarnya kalau dari panel surya ini, debu yang menutupi panelnya. Karena di sana berangin keras dan pasir kan, jadi pasirnya pasti naik ke panel. Nah itu yang memang harus sering-sering dibersihkan agar panel surya tetap optimal. Tapi kalau masalah berkarat, memang kami memilih bahan material besi yang jenis aluminium ataupun nama bahannya, tapi itu memang lebih tahan terhadap air laut gitu. Memang benar, jadi memang harus sering-sering dibersihkan juga. Jadi at least disiram air tawar lah si besi-besi ini gitu. Tapi sejauh ini sih belum sampai seperti itu masalahnya ya. Sejauh ini yang kami lihat, yang bahkan sebelum-sebelumnya mereka punya pagar ataupun apa, selama pakai bahan besi itu sih enggak. Karena asalkan nggak direndam aja di panel
0: kena air laut langsung. Kak, ini aku mau ngomong agak sensitif sendiri Kak. Agak sensitif ya. Kan itu tadi seperti yang kakak bilang, banyak peralatan, terus belum lagi nyewa perahu untuk masang di sana. Nah, itu biayanya itu dari mana, Kak?
1: Oke. Okay. Jadi kalau kami Aviram Foundation, kebetulan kami terpilih jadi 50 awardee Youth for Climate nama programnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Youth for Climate ini program rintisan dari UNDP Rome Center. Jadi United Nations Development Program yang di pusatnya di Roma, Italia, yang bekerja sama dengan Ministry of Energy Security and Environment Italia, atau ya Kementerian Energi dan Lingkungannya lah kalau di situ yang memberikan pendanaan ini. Jadi setiap tahun mereka selalu buka call for proposal gitu. Jadi kami tulis proposal, kami mengajukan idenya, dan ya syukurnya kita lolos yang cohort tahun lalu 2025.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Proposalnya tahun lalu terus langsung
1: implementasinya tahun ini.
0: Tahun betul. Ini.
1: Karena ya, kemarin itu pas lolos kita pelatihan dulu di Brasil.
0: Oh.
1: Ya, jadi dikasih workshop, terus capacity building, jadi pengetahuan-pengetahuan yang mendukung implementasi program kita, kita lakukan tahun lalu. Nah, tahun ini baru kita mulai proyek-proyek kita ini gitu.
0: Oke, wih, keren banget ya. Ternyata ada investor dari luar ya, Bang.
1: Yeah.
0: Ya. Oke, teman-teman, habis ini aku mau lanjut lagi ngobrol bareng Kak Heri ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di terus di Pro 2 RRI. Singkat aja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Rudo, masih di Pos Jaga tentunya bareng aku sama Kak Heri ya. Masih ngobrolin energi surya sebagai sumber energi bersih di Pulau Menjangan ini untuk mendukung konservasi dan ekoturisme tentunya ya. Seperti kita tahu sendiri karena di sana juga tempat wisata ya Kak ya. Jadi dan juga sumber penghidupan juga untuk warga sekitar ya kan. Jadi benar-benar sangat terbantu dengan adanya ini ya Kak ya. Tapi setelah tadi kita ngobrol panjang nih Kak, aku belum tanya. Aduh aku lupa banget. Kapan sih Kak ini pemasangannya?
1: Iya. Oke, jadi ini dipasangnya tepatnya akhir bulan Juli kemarin gitu ya.
0: Akhir bulan Juli ya.
1: Iya, sudah sekitar 1 bulan yang lalu, tapi kita udah rencanakan ya, bahkan sebenarnya proposal udah dari tahun lalu kan. Tapi kita udah mulai site survey gitu segala macam tuh di Maret, terus kita diskusi, pokoknya memang lama sih proses designing karena kan pulau terpencil ya, kurang di barang dikit kita harus ke darat itu. Kemarin pun juga kejadian, kita harus ke darat beli lagi gitu kan. Nah, itu yang masalahnya, dan sampai sekarang pun kita masih sesekali apa ke pulau monitoring dan ada yang kurang ini kita bawakan lagi gitu.
0: Gitu. Ini awal di Pulau Menjangan energi surya ya di Pulau Menjangan. Apa nanti kedepannya nih Kak, Afirama ada kegiatan lagi? Mungkin energi surya di pulau lain atau di Pulau Menjangan tapi dengan sumber atau energi yang lain lagi? Ada terobosan lain lagi gitu?
1: Ya, siap. Jadi kalau di Pulau Menjangan ini sebenarnya kita nggak hanya masang ya, kayak. Jadi kita juga kasih training ke rangernya. Karena kan kadang kalau kita kasih barang aja mereka nggak tahu cara ngoperasiin, cara merawat kan nanti pasti lebih cepat rusak. Jadi kita lakukan training dan selama beberapa bulan ke depan kita juga akan mengedukasi, knowledge sharing ke tour guide dan juga kelompok-kelompok terkait lainnya, terutama desa penyangga di situ yang memang mata pencariannya juga bergantung sama Pulau Menjangan ini. Tapi kalau untuk terobosan barunya sih, kita setelah memasang listrik ini ternyata baru muncul masalah baru nih. Baru kelihatan ternyata di sana juga selain listrik yang paling dibutuhkan adalah air bersih. Air tawar terutama. Di sana tuh nggak ada air tawar Kak. Jadi saya di sana seminggu cuma 2 kali mandi. Itu pun mandi kayak mandi apa ya? Pakai tisu basah doang kali ya. Jadi itu krusialnya ya. Dan kalau mau air minum juga bawa dari.
0: Harus bawa.
1: Dan lumayan. Dan apalagi kalau pada masa musim kering itu kan air tawar nggak ada. Rusanya juga sih kasihan. Mereka tidak ada tempat minum. Jadi yang saya suka tuh di sana inisiatifnya menarik banget. Jadi tour guide ketika musim kemarau diwajibkan bawa 1 jerigen air tawar dari kapal mereka untuk kasih minum si rusa-rusa
0: Jadi
1: saya lihat, ternyata air tawar juga penting. Jadi mungkin kedepannya setelah kita udah provide listrik, kita coba hitung apakah mampu masuk, apakah kita akan membuat pompa yang misalkan kirim apa pipa bawah laut dari Bali darat ke pulau, atau misalkan kita coba riset ada nggak sih air apa sumur bor gitu
0: di sekitar
1: situ, air tanah di situ yang mungkin bisa di provide listriknya untuk pompa itu dari energi surya gitu sih. Yang sekarang ini urgent untuk di kita atasi di situ ada air tawarnya.
0: Akhirnya setelah kesana baru ketemu nih, ada lagi ternyata. Yang memang masih dibutuhkan untuk mendukung konservasi di sana lah ya. Oke, Kak, selama kita ngobrol nih tadi mungkin ada yang kurang untuk aku tanyakan atau dari kakak yang ingin kakak sampaikan sendiri untuk teman Pro 2 agar lebih tahu lagi apa kak? Kalau ada yang masih kurang gitu silakan kak.
1: Oke, kalau dari saya mungkin yang terakhir ya. Jadi ya kita kalau ngomongin masalah energi bersih ini bukan hanya melihat dampak dari transisi energinya ya, dari energi fosil ke energi bersih, tapi energi bersih itu bisa memberikan multiplier effect. Jadi dalam artian gak cuma di sana tapi ada dampak ekonominya, ke lingkungan juga udah pasti, apalagi ke sosial gitu. Contohnya ya pada studi kasus di pos ranger di Pulau Menjangan ini gitu. Jadi transisi energi jangan cuma dilihat dari satu sisi, sebenarnya dampaknya tuh ada banyak gitu sih.
0: Kalau untuk teman Pro 2 apa yang ingin disampaikan, mungkin kalau mau suruh join juga Afirama juga bisa.
1: Oke, Kak,
0: silakan.
1: Jadi kalau buat teman-teman Pro 2 sebenarnya kalau di Afirama kita punya komunitas namanya Talk Sustainable. Kalau teman-teman yang masih muda ya, masih muda dalam catatan umurnya maksimal 25 tahun itu bisa join, tapi sekarang udah close rank tahun depan kita akan open recruitment lagi di bulan Mei kurang lebih ya.
0: Okay.
1: Jadi itu bisa bergabung di sana, jadi dapat kesempatan banyak belajar bersama Avirama untuk setiap program-programnya gitu sih.
0: Oke, okay. Jadi komunitas Swing Stable
1: ya.
0: Dengan Avirama ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Itu didikannya ya.
1: Didikannya.
0: didikannya. Betul. Jadi buat kamu teman-teman yang mungkin juga ingin ikut berkontribusi untuk alam, untuk menjaga ke apa ya, kemurnian. Wih, kemurnian.
1: Ya pokoknya
0: kelestarian. Iya, kelestarian alam bisa deh untuk join ya, hubungin Kak Eri. Oke. Kak Eri, terima kasih banyak ya udah sama-sama meluangkan waktu untuk hadir di sini ya. Okay. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman berdua dimanapun mereka berada, bisa tergerak untuk melakukan hal yang sama mungkin di kebaikannya. Oke, terima kasih banyak Kak Eri ya.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Wira.
0: Oke, buat kamu teman berdua jangan kemana-mana karena sehabis ini aku bakal ngajakin kamu untuk gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat berjaringan nasional. So stay tune terus di Pro 2 RRC, ngajak teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Music Live Chat.
1: Hai hai hai teman berdua, Music Live Chat hadir lagi. Ya, dan edisi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026 ya, ada Putri yang bakal nemenin kamu ya. Dan malam hari ini ya, seperti biasa Music Live Chat disiarkan melalui 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, terus juga 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, dan tentunya 95,3 Pro 2 RRI Denpasar. Dan tentunya bisa juga disaksikan melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Dan kita bareng siapa malam hari ini? Langsung aja Putri bakal sapa. Hai.
2: Halo.
1: Aduh, rame banget ya. Karena di sini mereka enggak sendiri ya, tapi ada tiga orang ya. Mereka adalah Freak. Satu-satu kenalan dulu, ini siapa? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri?
3: Dari Five dulu.
4: Kiri ke kanan.
1: Oke, from Five ya, bukan dari number one. Tapi langsung Five.
4: Langsung Five.
1: Oke.
4: Okay. One-nya di tengah nih.
5: Atau dari One dulu?
4: Dari Five dulu.
1: Oke.
4: Bukan Freak.
3: Lima.
5: Ya, perkenalkan saya Five, rapper di grup musik Freak.
1: Oke.
5: Okay. Ya, saya asalnya dari NTT, Flores.
1: Wow, dari NTT. Iya. Terus yang di tengah siapa?
4: Ya, perkenalkan saya Ridan. Saya dari Freak juga. Dari asal saya dari Lotim, Lombok Timur. Tepatnya Desa Pengadangan ya.
1: Oke. Okay. Kalau Ridan itu sebagai apa di Freak ini?
4: Saya sebagai seru pasti semuanya vokal ya, dan rap gitu kan. Dan kebetulan saya juga di sini memegang mixing dan mastering.
1: Oke. Okay. Ya. Dan yang terakhir ada siapa?
3: Oke, masih perkenalkan nama saya Maulana Holis alias Holix.
1: Oh, jadi ada part yang itu Holix yang nyanyiin?
3: Nggih, ada.
1: Oke.
3: Okay. Saya di sini sebagai ya rapper juga. Dan juga saya bagian
5: desainer
3: grafisnya pas apa? Lagunya Freak itu kan ada artworknya itu saya yang bikin, dan marketingnya juga.
4: Iya, marketing campaign-campaignnya itu juga semuanya.
5: Sama di musik, klipnya kan.
1: Jadi kalian benar-benar kerja sama gitu ya.
3: Kerjasama,
1: untuk
3: saling melengkapi.
1: Menggabungkan itu, saling memberikan ide, masukan gitu ya. Tapi kalian sibuknya sekarang apa sih? Sekolah?
4: Ya, kuliah? Kami kuliah semester akhir semua.
1: Oh, oke.
4: Okay.
5: Kuliah kerja gitu.
1: Kuliah sambil kerja, sambil bermusik lah ya.
4: Betul.
1: Semester berapa?
4: Semester 7.
1: Semuanya semester 7?
3: Ya, sama.
5: Semester 7.
4: Satu jurusan.
1: Oh,
4: ketemunya di kampus. Makanya bikin Freak.
1: Wow, jadi itu adalah latar belakang terbentuknya Freak adalah satu kampus. Di mana kampusnya?
3: Satu jurusan juga.
5: Kampus biru.
1: Kampus biru. FKIP.
6: Bukan.
5: Onram.
3: Salah.
1: MIPA.
3: Coba lagi.
5: Coba lagi.
1: MIPA.
3: Bukan.
1: MIPA biru muda juga. Hukum.
3: Terkenal tingkat atas dia.
5: Paling atas. Untuk swasta sih.
1: Oh, swasta. Aku pikir ini di Universitas Mataram. Di mana sih?
5: Bumigora.
1: Di Bumigora. Jurusan apa kalian?
5: DKV.
1: Oh, DKV.
4: Semuanya DKV.
1: Pantes sih.
3: Jurusan komunikasi visual.
1: Komunikasi visual. Jadi kayak bisa main ya sama beberapa teknologi-teknologi yang ada sekarang. Gitu. Dan ini tadi sempat kita obrolin di off-air ya. Kenapa milih nama Freak? Gitu kan.
4: Okay.
1: Karena kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan artinya kayak aneh. Biasa, aneh gitu ya. Pokoknya something yang kayak, hah, ini Freak deh gitu ya. Itu kenapa
5: itu
1: kalian kenapa kalian memilih nama itu?
3: Benar dah itu.
1: Itu karena aneh.
4: Karena Freak ya. Dan kebetulan mungkin bisa agak dipaksain gitu ke singkatan dari nama-nama kami. Five, Ridan, Holix. Jadi Freak gitu.
1: Oh gitu. Jadi kayak kebetulan aja gitu ya. Kebetulan dengan arti itu dan kebetulan singkatan nama.
4: Betul.
5: Sama sifat juga sih.
1: Oh iya.
3: Ya, sifat-sifat kami memang agak-agak freak gitu.
1: Oh iya.
3: Betul.
1: Sifat-sifat kita agak aneh. Agak aneh kalian masuk ke sini langsung kedinginan.
5: Wah.
1: Kayak berasa katanya tadi lebih dingin daripada salah satu toko gitu ya.
4: Ya betul.
1: Terus lebih dingin dari tempat kita narik duit di ATM. Tapi kalau dari dia lebih dingin mana?
4: Waduh.
5: Lebih dingin dosen pembimbing.
4: Wah iya lagi.
1: Oke. Itu kalian sejak kapan mulai ada freak ini?
3: No, mulai dari kita ketemu aja kali ya.
1: Kapan itu? Tahun berapa?
5: Sebenarnya bukan mulai dari kita ketemu.
4: Mm-hmm. Ya kita sempat kok ketemu udah dulu, ketemu. Terus temenan dulu lah gitu.
5: Emang suka musik aja.
4: Ya.
5: Plan untuk buat grup itu belum ada. Plannya itu ketika mungkin satu oknum itu buat salah kan atau apa nah.
1: Ada siapa itu oknumnya?
5: Aduh bahaya nih
1: ya, antara kalian ya.
4: Bukan.
1: Ya, oh berarti kalian memang udah berencana mau bikin grup ya, gitu ya. Ya. Tahun berapa itu kira-kira?
5: 2024.
4: 2024.
3: Ya, semester awal.
4: Dan sebenarnya yang apa ya namanya yang jadi duluan itu bukan namanya, tapi lagunya dulu.
5: Lagunya dulu yang
1: jadi. Gitu.
3: Lagunya dulu.
1: Ya. Kalian kayak nggak mikirin, ini namanya siapa gitu ya.
5: Setelah lagu jadi baru kita mikirin nama grupnya.
1: Oke. Itu dari tahun 2024 berarti.
4: Ya.
1: Udah mulai garap dikit-dikit ya. Itu awalnya siapa yang ngide?
5: Saya sih sebenarnya mereka ngikut, ayo kita ngedis orang ini.
1: Gitu. Ya. Jadi kayaknya asik gitu ya. Boleh nih dicoba gitu.
5: Soalnya
1: ya.
5: Gara-gara dia tuh kita pusing banget tuh di kampus tuh.
3: Iya, di kampus.
5: Di kampus kita pusing banget sih. Aduh. Kan oknum kampus.
4: Iya sih.
1: Tapi kadang memang musik itu bisa mencairkan suasana. Betul. Bisa membuat kita menghilangkan istilahnya nge-distract gitu ya dari hal-hal yang bikin kita tuh kayak ini dibawa asik aja gitu.
4: Betul.
1: Ya. Dibuat jadi sebuah karya kayak lebih menarik gitu kan ya.
5: Bisa mengungkapkan emosi kan di musik.
1: Berarti nanti mungkin ada beberapa kata-kata atau lirik-lirik yang memang sesuai relate juga sama kehidupan sehari-hari.
5: Sehari-hari.
4: Dan kebanyakan emang relate semua mungkin ya.
1: Relate semua.
4: Relate semua.
1: Tapi kalian
4: nggak ada yang ngarang mungkin ya.
1: Kita
4: merasakan sesuatu langsung kita.
5: Gitu. Soalnya kita buat sesuai isi hati, bukan yang pakai AI itu.
3: Apalagi bahaya.
1: Best of true story gitu.
3: Bahaya nih kesenggol.
5: Gak apa-apa. Kesenggol. Liriko AI.
1: Tapi kan memang sekarang itu adalah salah satu istilahnya ngasih ide lah ya.
4: Betul.
1: Tapi kan nggak 100% diambil juga.
5: Kalau orangnya pintar mungkin gitu.
1: Oke.
5: Balik lagi ke personal.
1: Betul. Tapi nggak kehabisan ide sih kalian. Pasti walaupun ada bantuan dari AI dan lain-lain gitu ya, dari orang-orang di sekitar maksudnya ya. Tapi untuk karya ini kalian kayak mau menuangkan gitu ya. Apa yang memang kalian rasakan gitu ya sebagai musisi yang sejak tahun 2024 akhirnya bisa rilis nama Freak ini kapan?
5: Setelah lagunya udah mulai mau upload gitu.
4: Ya udah mau rilis lah gitu.
5: Udah mau kita upload gitu ke Spotify. Nama apa ini? Nah kita mikir dulu nama. Baru kita upload.
1: Itu tahun berapa?
5: 2024.
4: 2024 itu juga.
1: Jadi karena memang benar-benar udah mikirin ketika karyanya itu udah ada. Baru udah kalian jadi. Namanya apa ya gitu ya.
4: Dan terbentuknya tiga orang itu pun juga berbarengan sama nama itu juga. Kita sebenarnya apa ya nggak sampai mikirin mau berapa orang sih sebenarnya di Freak ini gitu. Di grup ini gitu kan belum ada nama Freak dulu. Jadi gitu.
1: Dikombine aja gitu. Karena kan kalian perannya ada masing-masing ya. Setiap personel ini ada istilahnya sumbangsinya masing-masing gitu di karya ini. Dan itu memang kalian membagi peran itu dan menggarap itu bareng-bareng ya. Dan muncullah satu karya ini Taman Pro 2 ya, yang berjudul Is to the West. Nah kayak gimana karya dari hasil mereka yang dari kuliah gitu ya, dan banyak kisah-kisah yang dialami. Kayaknya kita dengerin lewat singlenya yang satu ini ya, It's to the West.
4: Yo, let's go.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Music Live Chat.
2: Yeay, Music Live Chat. Ya, masih bareng sama Freak, teman halo, produk.
3: Halo, halo.
2: From East to the West. Ya.
3: Yeah. From East to the West.
2: Dari timur ke barat. Beda genre.
3: Kita bukan membeli.
2: Karena kalau Freak ini perpaduan antara EDM, hip hop dan juga rapnya.
3: Yep,
2: ada beberapa lirik-lirik yang aku tuh tertarik. Ternyata emang relate sih kalau aku bilang sama kehidupan di masa sekarang ya. Kayak gimana kita menghadapi ya dari timur ke baratnya. Dan memang itu terinspirasi dari kalian juga ya, yang dari timur sampai ke barat. Ya,
3: ya betul.
2: Dari
3: betul.
2: NTT, dari Lombok
3: Timur
2: dan juga
3: Lombok Tengah.
2: Jadi itu adalah kisah-kisah yang ya diangkat menjadi sebuah karya ya. Tapi ini lagu East to the West itu ceritain tentang apa sih sebenarnya?
3: Siapa nih mau jelasin?
4: Kau
3: siapa?
4: Tengah kan?
3: Oke,
2: silakan. Oh, iya, Tengah.
3: Oke. Okay. Jadi sebenarnya East to the West itu dia bercerita tentang ya kami mengangkat budaya-budaya kami lah gitu ya.
4: Dari masing-masing.
3: Dan menggunakan bahasa masing-masing di setiap liriknya gitu.
2: Oh iya.
3: Ya, di setiap verse kami masing-masing.
2: Tadi yang five yang part yang mana?
3: Yang pertama.
2: Yang apa? Boleh diulang dikit-dikit gitu.
4: Yang mana itu?
2: Yang mana part?
4: Saya datang dari timur bawa sejuta busur dengan irama flosa buat kalian terkubur.
5: Goyang poco-poco.
2: Goyang poco-poco atau pica-pica?
4: Nah, kalau poco-poco sama pica-pica beda.
2: Oh, beda lagi.
4: Kalau poco-poco itu kayak tarian kasana ya, mungkin. Terus yang pica-pica ini yang lebih heboh gitu. Kasih pecah gitu.
3: Pecah, betul.
2: Oh, itu poco-poco yang versi lebih pecah lagi.
4: Kalau poco-poco gitu ya? Tarian, kalau pica-pica itu yang pecahnya gitu. Disuruh nyanyi tapi kayak disuruh goyang. Sampai pica itu sampai pecah.
2: Wow.
4: Kayak heboh banget gitu.
2: Oh, itu versi heboh, tarian yang heboh banget gitu ya. Itu part kamu ya di situ ya, di lagu itu ya. Kalau partnya Ridan yang mana?
3: Yang mana ya?
2: Yang mana? Ayo coba diingat-ingat.
3: Dulu.
4: Ridan.
3: Ya, Ridan tetap di bawah, tidak meninggi, slow down, santai saja, keep it calm easy, jangan ngerasa gusu, jaga kesehatanmu, jangan sampai depresi, naik asam lambung, nanti asam lambung lagi. Nah,
4: yang
3: ada lagi di bagian yang mengangkat budaya mungkin ya, ada dari tanah kelahiran Plecing, kita bilang gitu.
2: Oh, oke, itu bikin lapar.
3: Ya, waduh.
2: Itu berarti kalian masukin semua unsur-unsur itu ya. Kalau bagiannya yang terakhir dari Kalix.
5: Waduh. Iya, kalau dari saya itu I'm Holix dari Loteng, makan nasi puyung biar makin ganteng.
2: Iya lagi.
4: Ganteng dia nih.
2: Nambah
4: ganteng
2: kayaknya ya level gantengnya ya kalau makan nasi puyung.
3: Ya, betul ya, betul.
2: Karena agak membara kita makan nasi puyung.
4: Hot
2: itu
4: langsung.
2: Iya, hot banget.
5: Betul. Ya. Salah satu makanan daerah Lombok juga itu. Nasi puyung.
2: Benar-benar.
5: I love nasi puyung.
2: Yes, itu juga salah satu makanan yang kita gak bisa lewatin kalau misalnya datang ke Lombok Tengah.
4: Ya, betul. Saya baru tiba langsung coba itu tuh.
2: Oh iya? Udah coba berarti?
3: Iya.
4: Udah.
2: Nasi puyung udah coba, Plecing?
3: Betul.
4: Udah coba.
2: Apakah masuk dengan selera NTT?
4: Kalau pedasnya di nasi puyung, iya masuk.
3: Betul.
4: Masuk.
2: Masuk.
4: Kalau Plecing, mungkin di sana juga sebenarnya ada pelecing tapi namanya lain.
2: Oh, namanya berbeda. Ya,
4: beda nama aja gitu. Okay. Emang kayak gitu. Soalnya di Makassar kan gitu ada dia sayur-sayuran gitu.
2: Ya. Tapi masuk lah ya berarti ya, seleranya sama menu-menu yang ada di Lombok ini ya. Oke.
4: Okay. Soalnya kita kan Indonesia.
2: Iya benar ya.
3: Betul.
2: Tapi apa sih yang ngebedain karya kalian gitu sama musik-musik EDM hip hop yang ada sekarang gitu, atau kayak kalian punya musisi favorit gitu yang kayak pengennya nanti bakal kayak gini deh perpaduan EDM hip hop dan rap kita gitu.
3: Silakan.
5: Five aja.
2: Oh, ya, Five.
5: Silakan. Soalnya dia ada visi ke depan.
2: Oh, dia yang meracik itu.
5: Ya, visi ke depan dia udah punya gitu.
3: Betul.
4: Ya, apa ini kayak musisi favorit Indonesia atau luar?
2: Boleh, mana aja.
4: Kalau luar Marshmallow.
2: Pakai topeng dong.
4: Ya, sebenarnya gitu. Sebenarnya
2: pengennya.
4: Ya, dulu.
2: Oke, tapi enggak jadi.
4: Ya, karena bertiga, enggak mungkin bertiga topeng.
2: Oh, iya benar.
3: Ya, betul.
4: Kalau personal saya okelah. Kita topeng. Kalau untuk Indo ya pasti Bang Eka Gustiwana itu dari

0: saya apain, nilai saya jelek. Terus padahal udah kita berusaha semaksimal mungkin, tapi ya itu
1: hasilnya kok kayak gitu.
0: Hasilnya
1: ya,
0: kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Emang bukan kita aja korbannya, banyak.
2: Oh, banyak
0: sekali. Makanya
1: kayak sengaja ngebuat itu true story dalam sebuah lagu.
0: Ya, benar-benar true story, kayak kekesalan kita tumpahkan ke lagu itu.
3: Soalnya kan di kafe seni nih, itu kita seni, kita pakai lagu ngedis dia.
2: Betul.
3: Biasanya orang seni, kita buat seni itu.
0: Untung aja kita ditolak, kita buat lagu. Kalau perang dunia kan beda.
3: Ditolak seni. Seni adalah ledakan.
0: Seni adalah ledakan.
3: Ini seni adalah musik.
1: Jadi kerennya itu sih, kalian justru kayak meluapkan emosinya tuh lewat seni, lewat musik. Mungkin ini bisa ditiru sama teman produ yang lain loh. Jadi kalau misalnya kamu lagi sebel sama orang, buatin lagu aja.
0: Betul.
1: Kamu lagi meratapi kondisi kehidupan kamu, dibuat lagu aja gitu. Atau cerita sama teman-teman yang ada di Freak ya. Mungkin nanti bisa diangkat jadi sebuah karya ya.
3: Apalagi begal-begal yang di Mataram tuh, mending stop. Nyanyi aja. Gak usah kalian begal di jalan. Gak usah bacok. Saling di sudah kalian satu komunitas.
1: Jadi mending dibuat jadi sebuah karya aja gitu ya.
3: Jangan bikin Mataram rusak karena kalian. Soalnya di NTT itu gak ada ya begal. Sorry, kita bukan segitunya.
1: Jadi
3: kalau bakal tumbuh,
1: berkarya ayo.
2: Dan aslinya di Mataram pun gak ada juga. Tapi itu tiba-tiba aja itu.
3: Tiba-tiba.
2: Dari mana ya itu?
3: Rusuh tiba-tiba gitu.
1: Oke. Intinya adalah itu tidak patut ditiru gitu ya. Jadi
3: sangat tidak patut.
1: Sangat bisa membuat sebuah karya ya. Walaupun itu dalam kondisi kita emosi sedang tidak stabil, kondisi lagi gak baik-baik aja gitu ya. Tapi Freak ini membuktikan bahwa kalian bisa mengungkapkan itu lewat lagu, lewat lirik gitu. Dan itu dibawa asik ya. Semua bisa, mungkin ada yang relate nih sama apa yang terjadi sama kalian. Mungkin kayak usia-usia anak-anak kampus gitu ya, pasti pernah menghadapi hal-hal yang kayak gitu.
3: Kayaknya semua ada rata-rata anak kampus itu. Pada emosi mungkin ya orang-orang kampus. Jangan offset dulu nih sama
2: aduh.
1: Eh tapi ini kan kalian buat lagu, kan ini berarti ada prosesnya ya. Gimana proses bikin lagunya, kan itu ada musik-musik EDM-nya. Terus gimana garap untuk beat-nya, liriknya, itu kayak gimana?
3: Ini untuk lagu terbaru atau lagu yang kemarin-kemarin?
0: Dari, mungkin dari awal sampai akhir kayak proses kita membuat lagu.
3: Kalau proses ya, kita sebenarnya ngulik-ngulik ya. Prosesnya kita ngulik-ngulik apa-apa. Terus kita langsung racik beat, instrumen gitu, racik. Kalau emang oke terus udah nemuin flow, kita langsung buat lirik. Buat lirik.
2: Tentukan tema dulu.
3: Tentukan tema lirik. Tapi kadang-kadang kemarin
2: biasanya tema kadang juga tema juga. Tema juga yang duluan muncul gitu baru. Kebetulan ini kan dia bikin
3: lagu baru.
2: Suka bikin banyak-banyak beat gitu kan. Nanti kita denger-dengerin beat yang udah dia bikin itu yang langsung belum kepake lah gitu.
3: Eksekusi.
2: Langsung ada yang cocok nih, langsung ambil, langsung kita pakai, terus kita rombak-rombak lagi lah, kita revisi-revisi lagi biar sesuai lah gitu sama tema yang kita bawa juga gitu.
0: Ya prosesnya memang sangat lama ya. Untuk lagu pertama kita itu untuk produser itu Five yang buat. Kalau untuk lirik itu ya kita berdua yang buat. Nah untuk marketingnya saya sama teman-teman juga yang bantu. Kalau proses yang paling sulit untuk kita kerjakan mungkin di bagian lirik kalau saya pribadi ya, soalnya saya benar-benar dari nol, bukan rapper gitu.
3: Kayaknya kita benar-benar semua nol.
2: Semuanya sebenarnya
0: nol. Oh iya, ya benar.
1: Oh, jatuhnya masih awalnya bukan rapper.
0: Bukan sama sekali.
2: Dan sampai sekarang kita kita juga sebenarnya enggak bilang kita rapper juga ya. Sebenarnya lebih tepatnya ke musisi ini grup yang bergenre EDM aja sebenarnya.
3: Musik produser.
2: Musik produser.
1: Oh, lebih ke musik produser.
2: Ya makanya kita bilang tadi kita mau mengarah ke
3: EDM.
2: Ya ke apa ya? Kita ini adik-adiknya Weird Genius juga gitu sebenarnya kan. Lebih ke produce musik sebenarnya.
3: Kayak biar EDM-nya Indonesia kan lebih luas gitu.
1: Iya, benar. Banyak pilihan lah ya.

0: untuk mau jalur musik tuh mau yang mana ya, gitu betul. Ya. Tapi nah, yang bisa kalian lakukan sekarang itu kayak versi yang ini kayaknya asik gitu ya, ya untuk dicoba. Ya. Tapi kalian emang suka nyanyi?
1: Kalau
2: saya sebenarnya tertarik dari rapper ya karena itu tadi Oknum itu buat kita terus ngedis terus sampai sekarang kita nulis-nulis atau apa terus nyanyi kan. Nah, ada yang saya solo juga buat rapper gitu.
0: Oke. Jadi kamu sebenarnya kayak coba-coba gitu ya, tapi diteruskan akhirnya.
2: Iya, coba-coba kok suka.
3: bukannya awalnya kamu buat apa produce musik tuh yang jedek-jeduk ya?
2: Awal
4: lahirnya dia itu sebenarnya bukan ya bukan dari EDM itu.
2: Jedak-jeduk itu yang sekarang viral.
4: Dulu belum viral tuh di
2: dulu udah ada di NTT sebelum kalian viral itu.
0: Oke.
2: 2018 sudah ada JJ.
4: namanya bukan JJ dulu apa?
2: Funky Naik Disco Tanah.
3: Oh iya gitu.
4: Sebenarnya
0: itu versi zaman dulu ya di namanya itu emang ada gitu ya. Tapi sekarang trennya di zaman sekarang JJ.
2: Ya, JJ karena dia kan jeduk-jeduk.
0: Iya,
2: makanya dikasih gitu. Padahal namanya lain gitu.
0: Apa tadi namanya?
2: Kalau di Gorontalo itu Disco Tanah. Kalau apa itu sebenarnya banyak dia.
0: Banyak ya istilahnya ya.
2: Tapi Disco Tanah lah yang paling atas gitu. Soalnya dari Gorontalo kan itu. Timur lah, kawasan timur lah. Semuanya kayak gitu stylenya.
0: Tapi sekarang sama, jedak-jeduk semuanya.
2: Kalau sekarang malah di timur itu bukan jedak-jeduk lagi sekarang.
0: Apa namanya sekarang?
2: Itu seperti lagunya KB kan, Afro kita main. Afrobeat. Terus Brazilian. Papsel itu Papua.
0: Banyak
2: Selatan.
0: Banget ya sekarang ya.
2: Sama yang itu Tabola Bale kan.
0: Iya benar. Pokoknya gerakannya dibawa asik aja gitu
2: yang
0: ya.
2: Yang penting asik aja dia. Asik aja.
0: Oke okay, itu versi gimana? Five ya. Kalau Ridan gimana?
4: Ya.
0: Kespil deh namanya.
4: Iya kenapa nama asli
2: ya. Ridan aduh gak ada sensor ya.
3: Sorry saya kebiasaan panggil nama itu, personal gimana? Soalnya.
0: Ya. Gimana Ridan?
3: Tolong editor.
4: Gimana?
2: mute aja.
3: Di sebelah dia editornya nih, tolong.
0: Gitu ya.
4: Iya. Aduh.
2: Ayo Ridan,
4: Kenapa tadi?
0: Ridan gimana Ridan?
4: Soal?
2: Itu awalnya.
3: Awal kamu suka musik.
0: Kamu emang suka nyanyi atau baru-baru aja coba gitu?
4: Oh ya. Ya benar, ya sebenarnya saya berawal dari belajar nyanyi juga sih. Terus baru juga ngulik-ngulik nyoba mixing mastering juga nyari tutorial lah segala macam gitu. Tapi emang yang pertama-tama ini belajar nyanyi secari benar-benar nyari. Oh di sini ya sorry. Di sini tadi ternyata masih menggema ya kan. Ya saya berawal dari apa ya, belajar nyanyi itu di nyari di YouTube lah dulu itu kan masih belum banyak belum ada YouTube short juga dulu itu. Jadi saya nyari tutorial di YouTube.
2: Sama Facebook ya?
4: Iya, enggak. Belajar-belajar nyanyi gitu. Dan belum tentu arahnya kemana gitu. Dan saya enggak nyangka juga sebenarnya bakal ke arah EDM ini sebenarnya.
0: Okay.
4: EDM dan rap ini. Saya dulu itu malah karena dikenalkan sama kakak saya dulu pas kecil loh ya. Kakak saya, halo bang.
0: Sama-sama kakaknya siapa?
2: Belum tentu itu top idol.
4: Saya dulu malah mainnya di Popang malah dulu itu saya tapi nggak main lah nggak sampai bikin band lah tapi saya ngulik-nguliknya itu ke arah sana gitu.
0: Kau
4: tiba-tiba
0: main alat musik berarti dulu
4: ya gitar paling
3: ya salah satunya yang bisa main musik di sini
4: dan nyanyi
2: yang bisa yang bisa produce ala band lah soalnya lagu yang Melangkah Maju itu dia yang
4: ada lagu Melangkah Maju satu-satunya lagu yang ngeband gitu, banget. Yang ngeband banget, Popang malah.
2: Soalnya collab juga itu sama orang yang ngeband.
4: Ya, syarat
2: kita
3: Kohit Suci.
4: Ya.
0: Okay.
2: Makanya kita ngikut arah musiknya.
3: Jangan lupa dengarkan di Spotify.
2: itu juga bagi orang-orang yang mau collab atau nyanyi, mau ke IDM sama kita ayo.
0: Okay.
4: Iya bisa.
0: Boleh.
2: Collab. Ya.
4: Promo dikit.
0: Itu versi dari Ridan ya. Kalau Kolix gimana?
3: Sebenarnya cerita saya cukup kelam ini sebenarnya.
0: Wow. Kelam gimana?
4: Oh, yang itu. Oke.
3: Let's go. Dulu berawal dari, memang dari dulu itu saya suka musik dari kecil. Pas pas HP bata itu, tahu HP bata, amak saya.
0: Tipe apa itu ya?
3: Nah itu udah HP bata itu pokoknya. Terus saya suka dengerin nada dering gitu, deng, deng, deng, deng, deng, deng,
0: deng, deng.
3: Nah gitu dah pokoknya. Nggak tahu. Politonik. Terus, nah setelah itu saya tertarik buat nyanyi lah gitu, nyanyi. Pas SMP atau MTS gitu saya mulai belajar nyanyi atau cover lagu. Malahan saya rekam juga, saya rekam di terus diupload di YouTube. Nah,
1: yang itu ya.
2: Yang di remix itu.
3: Di sana gitu. Saya menyanyi lagu All of Me kalau enggak salah bahasa Inggris.
0: Terus, John Legend.
3: Nah, John Legend. Iya, betul.
0: Gitu. Nah, sempat asik soalnya pada waktunya itu. Sampai ya, sekarang betul. Tetap asik sih.
1: Kenapa itu?
3: Iya, pas
1: ada apa terjadi.
3: Nah, jangan, pas saya upload di YouTube dan saya mungkin dilihat sama teman-teman. Nah, ternyata teman-teman itu ngebully saya gitu gara-gara saya nyanyi.
0: Itu kelamnya.
3: Iya, betul. Kelamnya.
0: Karena kena bully.
3: Kena bully gara-gara saya buat cover musik itu terus ya dengan ekspresi saya yang apa ya?
0: Menjiwai
3: gitulah terus diceng-cengin malahan satu kelas kalau enggak salah itu ceng-cengin.
0: Kenapa enggak langsung nyanyi di depan kelas?
3: Pokoknya diceng-cengin gitulah, pokoknya mungkin pada saat itu mental saya kurang ini ya, kurang kuat gitu.
0: Kalau sekarang diceng-cengin maju malah ya.
2: Udah ada karya kita, kan enggak usah ceng-ceng kan?
0: Iya.
2: Kan ada karya kita.
1: Betul.
2: Bisa di Spotify.
0: Tapi berarti itu memotivasi kamu buat terus nyanyi.
3: Kalau pas setelah itu saya berhenti sebenarnya.
2: Dia beatbox. Oh,
3: berhenti.
1: Betulnya masih ada videonya di YouTube.
0: Vakum dulu berarti.
3: Benar-benar berhenti dah kayak. Benar-benar di saat itu saya ceria lah. Anak-anak yang ceria pada umumnya. Terus setelah itu saya mulai jadi pendiam gitu. Setelah itu.
0: Pendiam. Terus kapan comeback-nya lagi?
3: Comeback-nya nah, biasanya.
1: Saya juga penasaran tuh.
3: Setelahnya. Itu kalau enggak salah sadarnya itu pas SMA ya, pas sampai kapan ini saya diam-diam begini, terus gitu
0: jiwa bernyanyi ini sudah
3: ya pas SMA terus
0: mengeluarkan suaranya.
3: Terus saya dari dulu saya pengen buat musik gitu tapi enggak ada alatnya, enggak ada apa-apanya itu alat-alatnya. Terus saya lihat di internet pada tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah, saya mulai lihat beatbox namanya. Nah, kan beatbox itu nggak pakai alat musik, cuma pakai mulut aja.
1: Iya betul.
3: Cuma
1: panjang nih asli. Emang panjang dia. Asli. Jangan cerita coba.
2: Oh, iya, seru nih.
3: Cuma itu aja basicnya kalau beatbox.
0: Oke. Okay.
2: Anak beatbox banget.
0: Oh ini yang mana yang bunyi? Aku bingung.
2: Coba.
0: Semuanya.
1: Tadi beatbox. Saya. Ane. Ya kebetulan saya bisa dikit juga.
0: Oke, coba.
1: Dikit aja ya.
3: Ya lanjut nih.
1: Gimana tadi? Oke, bisa.

0: Nah, itu aja.
1: Wow, itu gak dikit sih, itu lumayan sih.
2: Oh, iya.
1: Oke, nanti kita bakal lanjut lagi tuan berdua ya kisahnya ya bisa. Karena ada satu lagu lagi ya yang ini karya terbaru kalian atau enggak sih?
3: Yang mana judulnya apa
1: tuh? Telur Gulung.
3: Iya,
4: belum rilis sebenarnya.
3: Jujur belum dulu. Nanti kita bahas.
4: Oh ya, nanti
3: nanti kita bahas.
1: Berarti ini mau di play lagu yang ini dan nanti kalian bahas ya lagu ini ya. Kita dengerin dulu ya.
3: Minus one ini.
1: Pastikan kamu stay tune. Coba kita dengerin dulu apakah ini minus one dan kalian harus bernyanyi atau
3: kita
1: sudah
3: nyanyi.
1: Ada
4: nyanyi aja mungkin ya.
1: Oke, kita soalnya, dengerin ya.
2: Okay.
1: Ini dia Telur Gurung by Free. Yeah.
2: Loh, ayo cek.

0: Ya setuju, tumbuh satu yang berdebu, bukan baju atau buku.
1: Ya,
2: yeah.
1: Ya itu dia bro.
3: Music Life Chat.
2: Yeay, seru banget ya. Ternyata kalau udah nyanyi nih energinya langsung full ya.
1: Betul.
2: Langsung kayak kalian tadi, kayak kita gak ada aba-aba sih sebenarnya ya.
1: Yeah.
2: Tapi ternyata emang segitu masuknya ya. Karena mungkin itu based on true story ya.
1: Yeah.
2: Jadi kayak berasa banget apa yang kalian nyanyikan itu, kalian emang ngalamin itu. Itu kisahnya siapa sih sebenarnya?
4: Masing-masing.
1: Sebenarnya
5: gimana?
4: Siapa? Beda-beda soalnya setiap.
1: Ya sebenarnya
5: beda-beda semua partnya.
2: Berarti kalian emang ada partnya masing-masing ya.
1: Tapi mungkin kita agak bikin dia kayak semacam apa ya, teater gitu, teatrikal gitulah ya.
5: Teater yang saling jawab gitu.
1: Ya, yang ini kami berdua adalah pembulinya si inilah gitu ceritanya.
2: Oke. Dan kenapa judulnya Telur Gulung?
5: Nah, sebenarnya
2: itu
5: lagu
2: makanan
5: ini
2: kesukaan kalian kah?
5: Enggak,
2: atau gimana?
5: Dari lagu sebenarnya.
2: Oke.
5: Ini sebenarnya lagu ini karena yang punya tema ini duluan kan saya. Kayak tema orang yang kayak udah pengen naik. Tapi dia berhenti di situ, kayak sia-sia kan karirnya. Terus digulung jadinya. Digulung. Nah, karena kita namain telur gulung itu salah satunya itu, terus sama si Holis tiba-tiba masuk malah jadi korban. Dia jadi korban padahal bukan dia kan tujuannya.
1: Ya sebenarnya dari kesalahpahaman pemilihan tema. Dia nulis lirik.
4: Ya, itu udah unik.
5: Enggak ada apa-apa dia
1: ada
5: nulis.
1: Enggak ada apa-apa. Kita lagi dia ngelit kita lagi nulis nih berdua nih kan. Nulis gitu. Tapi dia ngelihat, enggak mau kalah lagi gitu. Tiba-tiba nulis.
5: Saya nulis ada bahasa karir gitu kan. Nah, dia kirain nulis buat karir gitu kan. Nah, dia enggak ngaba-ngaba, dia masuk ke dalam kamar gitu, dia nulis enak-enaknya gitu. Sebelum udah jadi lirik saya langsung.
1: Oh, ternyata temanya berbeda. Ya,
5: temanya berbeda. Kita mau ngedis orang, kenapa kamu jadi korban di sini?
1: Nah, tapi
5: terus ya udah enggak apa-apa.
1: Dilihat malah jadi keunikannya jadi.
5: Jadinya
1: enggak jadi masih ngedis, bisa disambungin lah anunya. Kayak temanya gitu.
5: Enggak jadi ngedis.
2: Tadi berarti awalnya dari ada perdebatan kecil gitu ya, tapi kok jadi bisa nyatu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Itu makanya, gimana caranya kalian menjaga kekompakan di tengah adanya perbedaan-perbedaan? Karena kan kalian punya ini ya, punya karya masing-masing, punya sumbangsih masing-masing, itu gimana caranya supaya tetap kompak?
5: Ya mungkin karena aneh ya, apapun yang kesalahan mereka buat, campur aja gitu, aneh sudah.
4: Sebenarnya itu kita sefrekuensi.
5: Frekuensi. Itu frekuensinya itu.
1: Frekuensi itu sebenarnya
4: sebenarnya itu kamu yang buat cuy. Yang buat coba, kamu yang jelasin.
5: Kenapa nuduh nih?
1: Ya frekuensi itu sebenarnya nama apa kita bilang ya?
5: Fanspec ya?
1: Fan base. Ya itulah gitu ya.
4: Tapi enggak ada fansnya.
2: Oke.
1: Ya intinya teman-teman yang mendengarkan freak kita sebut.
2: Ini banyak banget loh yang komen di YouTube.
5: 16 orang ngapain kali
2: ini? Ini ada yang bilang wow lagunya keren banget. Kenapa itu namanya freak? Nah, tadi udah dijelasin ya. Selain karena memang freak, itu singkatan nama juga.
1: Itu frekuensi.
4: Jangan-jangan ada pacar saya ini halo. Halo Wispy.
2: Itu kameranya.
5: Pacar saya juga ada nih.
2: Iya gini kameranya.
5: Pacar saya juga nonton pacar saya.
2: Ini juga ada yang bilang keren. Kanak Pengadangan. Aset.
1: Saya lagi.
2: Semangat Kolis dan juga Five.
1: Ah, ada tuh dua tuh disebut. Okay.
2: Penggemar
5: berarti itu frekuensi ya?
2: Iya ini penggemar nomor satu freak.
1: Waduh.
2: Udah masuk frekuensi.
5: Siapa ini? Kayaknya buzzer dia nih.
2: Iya. Ada juga yang bilang.
5: Torpedo,
2: ya. Terus ada wow, gokil. Terus ada lagi yang komen telur gulung.
5: Nanti habis ini kita jajan telur gulung.
2: Keren Paman Ido, mana suaranya pasukan Pengadangan?
1: Paman Ido.
2: Menyala sekali, oi. Serunya hadir bang. Pokoknya semuanya ini kayaknya dukung kalian sih kalau aku bilang ya.
5: Amin.
2: Tapi gimana caranya untuk terus dukung kalian? Bisa dengerin di platform mana aja untuk ngikutin freak.
1: Nah, ya, bisa
5: pertama follow IG kita dulu deh.
1: Iya, soalnya itu
5: kita aktif cuma di IG. Kita enggak ada kayak apa ya? ibaratnya kayak komunitas itu kayak
1: ya, enggak ada.
5: K-pop apa-apa. Kita sebenarnya
1: kita enggak masuk komunitas apa.
5: Karena kita mandiri aja ya, gitu.
2: Ya. Oke. Okay.
5: Mandiri.
2: Jadi ikutin terus di Instagramnya is.freak ya. Langsung di situ pokoknya apapun informasi lagu barunya, karyanya, penampilannya di situ. Iya, dan jangan lupa kamu juga lihat di YouTube-nya juga ya.
5: Ya, YouTube-nya itu, di Wild West.
2: Iya, Wild West Entertainment. Iya, aku juga udah lihat sih di situ beberapa karya-karyanya juga ya. Dan untuk teman Pro 2, follow jangan lupa ya akun Instagram-nya. Oke. Okay. Thank you buat Freak. Tepuk tangan ya.
1: Let's go.
2: Berkarya dengan karya-karya yang based on true story, yang asik, yang masuk ya karya-karyanya dengan lagu-lagunya dan terus bisa mengungkapkan lewat karya. Oke. Okay? Langsung deh kalau gitu dari Music Live Chat hari ini kita pamit. Bye-bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singkarjo, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, balik lagi kali ini bareng aku Wiraya di Pro 2 Singkarjo. Tadi udah ngikutin musik live chat ya, berjaringan dari RRI Mataram, Local Call Wheel 7. Keren tadi. Sekarang giliran kamu teman Pro 2 untuk request wish. Karena aku jam 9 ya seperti biasa, segmen request time. Kenapa aku jadi bingung ya mau ngapa. Jadi buat kamu teman berdua yang mau lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu, ulah coyong-coyong, mau diputar langsung aja ke WA Pro 2 ada di 0811-3991-054. Kalau enggak, join ke live TikTok, aku lagi live di akun RRI_Singaraja nih teman Pro 2. Di malam minggu ini, malam minggu kan ya? Iya, ketahuan gak jomblo. Kalau jomblo, udahlah. Oke langsung aja deh, aku mau puterin requestan pembangkit semangat boys. Tiga lagu pertama nih, udah ada dari WA. Ada Bang Nang Boy, ini mau request lagunya Betran, katanya apa aja. Oke, apa aja boleh. Lalu Kak Flo lewat semesta dan Perunggu ini abadi, ada requestan dari Kak Akbar. Langsung tiga lagu pembuka di malam minggu ini. Ini malam minggu bener kan ya? Oh iya betul. Langsung aja cekidot.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke, lanjut lagi teman berdua di request time, tentunya masih bareng aku Wira. Aku mau masuk ke tiga lagu selanjutnya nih ya. Bacain dulu komen iseng Selamat malam Bang Ganteng, katanya Bu Desa ya. Selamat malam Kang GCM. Kak, waktu ini aku kesel kali, masa helm taruh di motor hilang, baru mau tak laporin ke KB. Pengalamannya sama nih, tiba-tiba begitu ya. Bukan Zaki. Oh, besok katanya. Oke, itu buat teman-teman yang ada di live TikTok teman berdua. Kalau mau join yuk langsung aja ke RRI_Singaraja. Itu akun TikToknya nih. Kalau ke WA di 0811-3991-054. Langsung tiga lagu berikutnya nih teman berdua. Ada Astaga Bercanda, requestnya dari Nidia, lalu Titik Nadir, dan lagu favorit kita semua, Teh Hijau, requestan dari KSI. Langsung aja tiga lagu buat kamu teman berdua. Cekidot.

0: cuman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
1: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di request time Bro 2 Singkarja bareng aku Wira ya teman Bro 2. Lanjut lagi deh ke 3 lagu selanjutnya. Ada dari Kak Ari nih, mau request Roni Parulian Salai Aku. Wis, salah terus. Lalu ada Alvino Suryonegoro request satu-satu Sayang Ibu. Enggak dong, ini satu setnya dari It Gitaf. Dan ada Bawa Dia Kembali Mahal, ini dari Mr. Budi yang ada di Medan. Dia bergabung, Bapak ini beliaunya langsung lewat live TikTok. Setia terus, terima kasih. Langsung aja deh 3 lagu berikutnya untuk teman-teman wis yang setia sama Pro 2. Cekidot.

0: menurut kamu, Paskibra sama Paskibraka itu sama atau beda? Kalau jawabannya sama, fix masih ketukar. Jadi, Paskibra itu ekskul atau organisasi tempat anak-anak latihan baris berbaris dan jadi pasukan pengibar bendera di sekolah. Nah, kalau Paskibraka, itu adalah sebutan buat mereka yang berhasil lolos seleksi dan dapat kehormatan mengibarkan sang merah putih pas upacara 17 Agustus mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi simpelnya, Paskibra itu tempat berproses, Paskibraka itu pencapaiannya. Nah, sekarang udah tahu bedanya kan? Jangan sampai salah sebut lagi ya.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

82, gak kerasa udah jam 10 kurang 5 menit. Tapi masih ada 3 requestan lagu nih. Jadi 3 lagu ini bisa jadi, bukan bisa jadi, ini sebagai penutup request time edisi kali ini di malam minggu tanggal 10 Oktober 2026. Aku jalan ke rumahmu, tapi kau dengan dia malah pergi dulu. Kenapa jadi nyanyi sih aku? Ya oke deh, gak usah dengerin aku, langsung aja ke tiga requestan berikutnya. Ada Kak Salmonigiri tadi, Salmonigiri bener kan? Oke, lalu ada Anggi, ada Abang Julvan. 3 lagu penutup request time kali ini, teman berdua, terima kasih buat kamu yang udah request dan udah dengerin juga ya. Langsung deh, cekidot.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Jadi gini, buat kamu teman berdua ya, punya tabungan itu emang penting ya. Tapi ada yang lebih penting lagi nih teman berdua, yaitu dana darurat yang tentunya juga perlu kamu pikirkan nih. Dana ini bisa digunakan ketika ada kejadian yang tidak terduga teman berdua, seperti kehilangan pemasukan, kebutuhan keluarga, atau barang penting yang rusak teman berdua. Besarnya bisa dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi nggak harus langsung banyak, yang penting ada uang yang emang nggak disentuh kecuali untuk keadaan darurat teman berdua. Kira-kira kamu udah punya belum nih?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singkar, teman terbaik kamu tentunya bareng aku Wira ya teman Pro 2. Wih, gimana malam hari ini di malam minggu kamu teman Pro 2? Ya semoga kamu baik-baik aja semuanya ya. Oke, buat kamu yang hari ini banyak ketawa, semoga memang karena bahagia teman Pro 2, bukan cuman karena udah jago menyembunyikan masalah. Aduh, kamu pernah gak teman Pro 2? Dikenal sebagai orang yang paling ceria di tongkrongan, paling sering bikin teman ketawa, paling bisa mencairkan suasana, bahkan jadi tempat curhat andalan. Tapi yang aneh nih, ketika kamu lagi ketika kamu sendiri yang punya masalah nih, malah bingung mau cerita ke siapa. Kadang kamu terlalu terbiasa menjadi orang yang menghibur sampai lupa diri kalau kamu tuh juga butuh dihibur gitu teman berdua. Kamu bisa mendengarkan masalah semua orang, tapi ketika ditanya, "Kamu kenapa sih?" jawabannya, "Gak apa, aman kok." Aduh. Padahal belum tentu seaman itu. Benar kan? Nah, malam ini aku bakal ngobrolin tentang mereka yang kelihatan ceria di luar tetapi sebenarnya sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Kamu pernah gitu gak teman Pro 2? Kelihatan ceria di luar padahal berantakan di dalam. Wih, kalau punya pengalaman yang sama atau sedang mengalami atau sekedar ingin share, ingin berbagi cerita, berbagi pendapat kamu, boleh langsung ke WA-nya Pro 2 dari 0811-3991-054. Kita bahas dan kita kupas malam ini teman Pro 2. Kelihatan ceria di luar, berantakan di dalam. Aku tunggu nih.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini ada curhatan dari seorang teman Pro 2 nih bernama Kade Purnami. Dia cerita kalau selama ini teman-temannya mengenal dia sebagai orang yang ceria dan selalu punya bahan bercandaan teman Pro 2. Kalau lagi kumpul, dia yang paling ramai. Kalau ada teman sedih, dia yang pertama datang untuk menghibur noh. Bahkan nih, beberapa temannya sering banget bilang kalau suasana tongkrongan gak akan seru tanpa kehadirannya. Cih, cih. Tapi belakangan ini Purnami merasa capek teman Pro 2. Dia ngerasa menghadapi masalah pribadi yang gak mudah. Tetapi setiap kali ingin bercerita, dia malah mengurungkan niatnya. Dia takut dianggap terlalu sensitif atau membuat teman-temannya khawatir. Akhirnya dia memilih tetap tertawa seperti biasa meskipun saat sendirian pikirannya terasa penuh. Aduh, kadang gini ya teman Pro 2 ya, orang yang paling sering membuat kamu tertawa itu justru sedang berusaha keras supaya dirinya sendiri gak larut dalam kesedihan. Tapi ingat ya, kamu gak harus selalu terlihat kuat hanya supaya orang lain merasa nyaman gitu Purnami.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari

0: sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, masih di Curhat Kamu bareng aku, Wira, ya. Jadi kita membaca sebuah cerita dari Purnami, ya. Bisa belajar bahwa satu hal, menjadi orang yang ceria bukan berarti kamu gak pernah sedih, teman berdua. Dan menjadi orang yang kuat bukan berarti kamu harus menghadapi semuanya sendirian. Kamu gak harus selalu menjadi orang yang paling lucu, paling semangat, atau paling bisa diandalkan. Ada kalanya kamu boleh diam, mengaku capek, nangis, atau bilang kalau hari ini memang bukan hari terbaik kamu. Kalau selama ini kamu selalu berusaha membuat orang lain merasa lebih baik, jangan lupa melakukan hal yang sama untuk dirimu sendiri, teman berdua. Coba beri ruang untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang kamu percaya, dan berhenti untuk menyalahkan diri sendiri karena merasa lelah. Ingat, teman berdua, kamu tetap berharga meskipun hari ini gak bisa membuat siapa-siapa tertawa. Kamu juga layak mendapatkan perhatian bahkan ketika kamu sedang gak baik-baik aja. Gitu, teman berdua, ya.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Om Swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singar Raja. Dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 18 disebutkan bahwa

Artinya, semua penyembah tersebut tentu saja roh yang murah hati. Tetapi, orang yang mantap dalam pengetahuan tentangku, aku anggap seperti diriku sendiri. Oleh karena dia tekun dalam bakti rohani kepadaku, dia pasti mencapai kepadaku tujuan tertinggi yang paling sempurna. Adapun maksud dalam sloka ini adalah, tidak dimaksudkan dan tidak dipungkiri lagi bahwa penyembah-penyembah yang memiliki pengetahuan yang kurang lengkap tidak mencintai dan tidak dicintai oleh Tuhan. Tuhan dalam manifestasinya sebagai Wisnu menyatakan bahwa semuanya adalah murah hati. Sebab siapapun yang mendekati Tuhan dengan tujuan apapun disebut seorang mahatma atau roh yang mulia. Penyembah yang ingin mendapatkan suatu keuntungan dari bakti diterima oleh Yang Maha Kuasa sebab ada balasan cinta bakti. Karena kasih sayang mereka meminta suatu keuntungan material dari Tuhan. Dan bila mereka dipuaskan dengan cara seperti itu, mereka juga maju dalam bakti. Tetapi seorang penyembah yang memiliki pengetahuan yang lengkap sangat dicintai oleh Yang Maha Kuasa. Sebab satu-satunya tujuan ialah mengabdikan diri kepada Yang Maha Kuasa dengan cinta dan bakti. Seorang penyembah seperti itu tidak dapat hidup selama sedetik pun tanpa mengadakan hubungan atau mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula, Tuhan Yang Maha Esa sangat mencintai penyembahnya dan tidak dapat dipisahkan dari penyembahnya. Para penyembah selalu di dalam hatiku, dan aku selalu di dalam hati para penyembah. Seorang penyembah tidak mengetahui sesuatu di luar diriku. Aku pun tidak dapat melupakan penyembah. Ada hubungan yang akrab sekali antara aku dan para penyembah yang murni. Para penyembah murni yang memiliki pengetahuan lengkap tidak pernah lepas dari hubungan rohani, dan karena itu aku sangat mencintai mereka. Demikianlah sabda dari Maha Kuasa. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada hal yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

82, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mau undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio
1: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
2: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

0: damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Untuk itulah, mari kita resapi sloka pada Kitab Menawa Dharma Sastra, bab 6, sloka 30 sebagai berikut.

Artinya, di samping tata upacara serta ajaran yang telah dikuasai oleh para resi dan oleh Brahmana yang menjadi kepala keluarga untuk meningkatkan pengetahuannya tentang Tuhan dan meningkatkan tapa brata dan pula untuk mempersuci dirinya. Umat Sedharma yang kami hormati, dalam kutipan sloka tersebut menegaskan bahwa hakikat kehidupan beragama bukanlah sekedar menguasai tata cara upacara atau memperbanyak pengetahuan, tetapi menjadikan semua ini sebagai jalan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, memperkuat tapa brata dan penyucian diri. Ritual membimbing manusia kepada disiplin, pengetahuan membuka jalan menuju kebijaksanaan, tapa membakar sifat-sifat buruk, dan penyucian diri melahirkan karakter yang penuh kasih serta rendah hati. Ketika keempat unsur ini menyatu dalam kehidupan, agama tidak lagi berhenti sebagai praktik lahiriah, melainkan menjadi kekuatan yang mentransformasi manusia menuju kesadaran akan Brahman dan pada akhirnya mengantarkannya kepada moksa. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Kategori 2 pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Adiatama Parekraf ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imade Moga Karisma mengatakan, perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran. AI dapat membantu menyusun itinerary dan memberikan berbagai pilihan destinasi secara lebih personal.

Sementara itu DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Menanggapi hal tersebut, aktivis lingkungan sekaligus pendiri gerakan bersih-bersih Bali, I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono menekankan pentingnya edukasi masif dan kolaborasi pemerintah dengan komunitas agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat. Gus Norma mengatakan gerakan lingkungan dan komunitas di Bali telah lama menyuarakan pemilahan sampah dan menjalankan berbagai aksi nyata. Karena itu, pemerintah perlu menggandeng komunitas yang memiliki keahlian berbeda, mulai dari edukasi hingga inovasi, agar program penanganan sampah berjalan lebih efektif. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass point. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singaraja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini hari Minggu 11 Oktober 2026 ketemu lagi bareng aku Itasa Putri yang bakal temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, teman Pro 2, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Aku mau tanya dulu deh pagi ini, siapa yang pernah niat buka aplikasi belanja online cuman untuk cari satu barang tapi akhirnya malah lihat-lihat barang lain sampai lupa tujuan awal. Awalnya nih pengen beli sabun, lihat sepatu, muncul rekomendasi tas, ada perlengkapan makan, kamar, sampai barang-barang yang sebelumnya gak pernah kepikiran untuk dibeli. Akhirnya kita menghabiskan waktu cukup lama di aplikasi itu. Belum tentu semuanya dibeli sih, tapi tanpa sadar kita sudah melihat begitu banyak produk dan mulai memikirkan barang-barang yang sebelumnya gak kita butuhkan. Sekarang itu belanja memang kerasa gampang banget ya teman Pro 2, mau beli kebutuhan rumah, perlengkapan sekolah atau kerja, terus pakaian, sampai makanan, itu semuanya bisa kita cari lewat handphone. Kita nggak harus selalu pergi ke toko, menghadapi perjalanan, atau mungkin menghabiskan waktu keliling-keliling untuk cari barang yang cocok. Tinggal ketik nama produknya, pilih barang, bandingin harga, bayar, terus tunggu pesanan datang. Wah, praktis sekali hidup ini. Bahkan buat orang yang punya jadwal padat, belanja online itu bisa sangat membantu ya. Kita bisa beli kebutuhan apa aja dan kapan aja selama layanan dan metode pembayarannya tersedia. Tapi di balik kemudahan itu ada hal menarik yang layak kita bahas. Kalau dulu biasanya pergi belanja karena memang ada barang yang pengen dibeli. Sekarang kita juga bisa membuka aplikasi belanja hanya karena bosan, sedang mengisi waktu luang, atau penasaran melihat produk yang lagi rame-ramenya diomongin. Artinya aktivitas belanja gak selalu dimulai dari kebutuhan, kadang justru dari kebiasaan membuka aplikasi. Nah, disinilah muncul pertanyaan, belanja online ini benar-benar membuat hidup kita lebih mudah, atau tanpa sadar kita mulai terlalu bergantung sama dia sih?

0: teman Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

nomor 2, coba kita lihat kebiasaan belanja online sehari-hari. Ada orang yang membuka aplikasi karena memang membutuhkan barang tertentu. Setelah nemuin barang yang sesuai, transaksinya selesai dan aplikasinya ditutup. Sederhana. Tapi ada juga yang membuka aplikasi tanpa tujuan ya. Awalnya cuma pengen lihat-lihat aja. Terus baca ulasan, bandingin produk, lihat rekomendasi sampai akhirnya menemukan barang yang menarik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aplikasi belanja bukan cuma menyediakan barang, tapi juga terus menawarkan pilihan. Ada rekomendasi produk, ulasan pembeli, video promosi, sampai pemberitahuan tentang diskon atau penawaran khusus. Nah, semua itu bisa membantu kita menemukan barang yang dibutuhkan. Tapi di saat yang sama, banyaknya pilihan juga membuat kita menemukan barang yang dibutuhkan ya. Membuat kita terus tertarik juga untuk melihat produk lain. Dan akhirnya belanja bukan lagi sekedar kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Aktivitas melihat-lihat produknya itu bisa menjadi kebiasaan yang mengisi waktu luang. Kalau menurutku sih, hal yang perlu diperhatikan bukan semata-mata seberapa sering kita membuka aplikasi, melainkan apakah kebiasaan itu masih sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro.

0: meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia, bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak, auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya, kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke oke bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

Oke, teman pro 2. Terus ada pertanyaan, gimana caranya supaya kita bisa tetap menikmati kemudahan belanja online tanpa menjadikannya kebiasaan yang sulit untuk dikendalikan? Pertama, biasakan untuk membuat daftar kebutuhan sebelum membuka aplikasi ya. Terus, jangan merasa harus langsung membeli barang hanya karena ada pemberitahuan diskon atau promo dengan batas waktu tertentu. Yang ketiga, manfaatin fitur yang memang membantu kita belanja dengan lebih bijak gitu kan. Dan satu hal lagi, nggak semua kebutuhan harus dipenuhi lewat belanja online. Untuk barang-barang tertentu, tentu membeli langsung di toko bisa lebih sesuai ya, sesuai karena kita dapat lihat produknya. Jadi kita nggak perlu menolak belanja online, kita hanya perlu tahu kapan teknologi itu membantu dan kapan kita perlu berhenti untuk sejenak.

0: Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

Teman Pro 2, kalau biasanya kado pernikahan itu berupa amplop atau peralatan rumah tangga, nah pernikahan adat Bugis ini ada tradisi yang bikin netizen melongo. Bayangin ya, satu tante ngasih satu emas. Momen ini viral setelah memperlihatkan para kerabat bergantian memasangkan cincin dan gelang emas kepada pengantin wanita yang mengenakan baju bodo. Rupanya pemberian itu dilakukan saat prosesi malam mapaci, salah satu rangkaian adat Bugis menjelang pernikahan. Tradisi ini menjadi bentuk perhatian dan hadiah dari keluarga untuk calon pengantin ya. Momen itu terjadi dalam pernikahan Alfia dan Sadli di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Videonya juga sudah ditonton lebih dari 1,6 juta kali. Wah, selain bikin takjub melihat emasnya, tradisi ini juga memperlihatkan eratnya hubungan keluarga dalam sebuah pernikahan. Kalau di daerah kamu, ada gak sih tradisi pernikahan yang punya ciri khas dan selalu bikin orang penasaran?

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu tahu istilah financial freedom nggak? Itu bukan berarti harus kaya raya atau punya saldo miliaran, teman Pro 2. Sederhananya gini, kondisi ketika kamu punya kontrol yang lebih baik terhadap keuangan dan nggak selalu hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya, teman Pro 2. Mulainya itu bisa sederhana nih. Kamu tahu pengeluaranmu, punya tabungan, menghindari utang konsumtif, dan tentunya punya dana darurat. Jadi financial freedom itu sebuah proses, teman Pro 2, bukan flexing.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Teman Pro 2, aku punya info viral satu lagi ya. Kalau kita dengar kata pernikahan gitu kan, biasanya kita membayangkan gedung, terus ada dekorasi yang mewah dan juga ada tamu undangan. Tapi pasangan Gen Z asal Kenya ini justru memilih trotoar di tengah kota sebagai tempat mengucap janji pernikahan. Pasangan bernama Abigail dan Kirago ini melangsungkan momen spesial mereka di kawasan Kenya National Archive, Nairobi. Warga yang awalnya mengira mereka lagi syuting film ternyata malah jadi saksi pernikahan sungguhan. Saat Kirago berlutut dan memasangkan cincin ke jari Abigail, kerumunan langsung bersorak meriah. Ya, meskipun terlihat sederhana dan juga romantis, masih belum ada kejelasan apakah prosesi tersebut memenuhi persyaratan hukum pernikahan di sana ya. Dan pasangan ini membuktikan kalau perayaan cinta gak selalu harus identik dengan pesta besar ya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri lebih memilih pernikahan sederhana yang intim atau mungkin pesta besar-besaran bersama keluarga dan juga teman-teman?

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh. Kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.